0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

88,4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. And good morning teman Pro 2. We are back teman Pro 2 ya, di Spada kali ini teman Pro 2. Ada di Selamat Pagi teman Pro 2. Bareng aku Gibran Wahyu bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 11 di siang hari nanti teman Pro 2. Di hari ini, di hari Sabtu ya, di jam 7.15 sama Pro 2. Nanti kita juga bakalan ketemu lagi sampai jam 11 sama Pro 2 di hari ini, di hari Sabtu, di tanggal 22 Agustus 2026. Dan anyway, how's it going teman Pro 2? Semoga baik-baik aja, semoga fine-fine aja, dan semoga happy-happy aja teman Pro 2, karena hari ini hari awal kita di weekend. Hari ini, di weekday kali ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti kita bakalan ada di Sepada ya, kayak biasa teman Pro 2 bakalan ada informasi dan juga hiburan buat kamu. Kalau gitu teman Pro 2, ini ada Pink by Hustle buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Buat kamu hari ini teman Pro 2 yang lagi sarapan kali ya. Di jam 7 nih ya, jam-jamnya sarapan teman Pro 2. Lagi masak atau lagi prepare lah buat sarapan hari ini teman Pro 2. Pernah kepikiran gak sih buat mencoba nih nyoba pola makan yang lebih banyak makanan nabatinya teman Pro 2? Misalnya mulai ngurangin makanan dari yang daging-dagingan teman Pro 2, yang dari hewan ya, dan lebih sering pilih sayuran, kacang-kacangan, tahu tempe ya, atau bahan yang plant based lainnya teman Pro 2. Tapi kadang baru dengar kata vegan nih teman Pro 2. Vegan ya. Kita tuh udah kayak kebayang aja ribetnya gitu teman Pro 2. Waktu kayak kepikirannya tuh nanti, waduh, berarti enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu gitu ya. Padahal teman Pro 2, kalau kamu memang tertarik ya mencoba untuk menjadi vegan teman Pro 2 di pagi hari ini aja deh kali ya. Perubahan itu bisa dilakuin pelan-pelan aja teman Pro 2. Dan teman Pro 2, salah satu langkah awalnya adalah mengganti sesuatu yang udah biasa kita konsumsi. Misalnya, susu sapi yang biasa dipakai buat kopi atau sereal bisa dicoba diganti dengan susu oat. Nah, teman Pro 2, jadi kayak ambil alternatif aja sih. Nggak perlu langsung mengubah semua menu dalam satu hari ya, teman Pro 2. Coba aja dulu satu kebiasaan nih. Kalau udah kerasa cocok, baru lanjut ke perubahan berikutnya. Karena yang teman Pro 2 ya, yang penting itu bukan seberapa cepat berubahnya, tapi seberapa realistis aja sih teman Pro 2 kebiasaan itu bisa dijalanin. Dan buat teman kamu teman Pro 2, nanti kita bakal ngebahas lagi ya beberapa tips nih buat kamu mungkin yang pengen jadi vegan teman Pro 2.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Nah, buat kamu yang mau jadi vegan nih teman Pro 2, sebenarnya pilihan makanan yang plant-based ini sebenarnya banyak banget sih teman Pro 2 ya. Kayak ada tahu, tempe, kacang-kacangan, sayuran, jamur nih juga ada ya. Sampai berbagai sumber karbohidrat yang bisa dikombinasiin jadi menu yang tetap kenyang si teman Pro 2 gitu ya. Dan dari artikel IDN Times teman Pro 2, jamur itu juga bisa jadi salah satu bahan yang gampang banget dieksplorasi gitu ya. Kayak ya ditumis bisa juga, dipanggang bisa, terus kayak dibikin apa ya, kayak jamur crispy ya teman Pro 2 ya. Buat cemilan gitu, atau bikin lauk juga bisa sih teman Pro 2. Bumbunya sih juga gak ribet ya, kayak cuman bawang putih, lada, dan juga sedikit garam aja udah bisa bikin rasanya lebih enak teman Pro 2. Tapi satu hal penting teman Pro 2 ya, kalau pengen ngejalanin pola makan vegan nih teman Pro 2, jangan cuma fokus untuk ngilangin makanan tertentu aja, coba aja untuk menu tetap perlu ya beragam dan juga bergizi. Apalagi kalau perubahan pola makan dilakukan itu cukup ketat teman Pro 2, kebutuhan zat gizi kayak vitamin B12 perlu diperhatiin lagi ya. NHS juga nyaranin orang yang menjalankan pola makan vegan untuk memperhatikan lagi ya sumber vitaminnya teman Pro 2 dan juga sumber mineral tertentunya. Jadi jangan cuma mikir ya nggak boleh

Nah, tips terakhir teman Pro 2 buat kamu yang pengen jadi vegan nih teman Pro 2. Jangan biarin diri kamu sendiri tuh kelaparan tanpa rencana teman Pro 2 ya. Karena kalau udah lapar banget dan juga gak tahu mau makan apa ya, akhirnya kita tuh bakal ngambil pilihan yang paling gampang teman Pro 2. Makanya kita tuh disaranin untuk ngebikin menu mingguan yang realistis aja sih teman Pro 2 ya. Yang gak harus meal prep ya, meal preparation ala konten TikTok yang sampai belasan kotak makanan gitu, enggak teman Pro 2. Cukup pastiin aja di rumah ada beberapa bahan yang gampang diolah, misalnya kayak oat, ada sayuran, ada tahu, ada tempe, kacang-kacangan ya, atau jamur tadi teman Pro 2 ya. Jadi ketika lagi buru-buru banget nih untuk di pagi hari kayak mau sekolah, kuliah, atau kerja gitu ya, bingung nih mau makan apa gitu ya, jadi enggak perlu bingung lagi nih karena udah ada ini ya cadangan tadi. Dan teman Pro 2 ada satu kebiasaan lagi ya, tips buat kamu yang untuk mau jadi vegan, teman Pro 2 baca komposisi makanan kemasan. Beberapa produk nih ya biasanya punya bahan turunan hewani yang mungkin gak langsung kelihatan dari nama produknya. Intinya kalau mau nyoba pola hidup vegan teman Pro 2 ya gak harus perlu buru-buru dan juga gak perlu ngerasa harus sempurna. Karena teman Pro 2 ya, mau menjadi vegan itu juga pilihan sih teman Pro 2. Mau enggak juga, ya it's okay. Mana kamu nyamannya aja gitu. Ya karena enggak ada yang salah teman Pro 2. Karena hidup ini adalah pilihan. Ya teman Pro 2, kita close dulu untuk sepada di jam 7 tadi teman Pro 2. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 ya di sepada di jam 8 di special weekend. Dan kita juga bakalan ngobrolin lagi dan juga ada obrolan seru lagi teman Pro 2 buat kamu. Makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Bro 2, apa kabar teman terbaik kamu? And hello, hello ayo teman Bro 2. Good morning and happy weekend teman Bro 2. Gimana hari ini? Semoga udah jadi ya sarapan kamu di atas meja teman Bro 2. Jadi tinggal makan aja gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan teman Bro 2 dan mau kali ya beraktivitas di luar ruangan ya. Hari ini teman Bro 2 cuaca di Pekanbaru cukup sejuk ya. Jadi buat kamu yang mau keluar nih boleh-boleh aja sih teman Bro 2 ya. Mana tahu mau jalan-jalan santai ya, mau jogging-jogging santai, jogging-jogging ya. Ya jogging-jogging santai ya, jalan kaki kali teman Bro 2 atau sepedahan kali, main sepatu roda segala macam gitu teman Bro 2. Ya aktivitas di luar ruangan boleh banget teman Bro 2 karena ya lagi sejuk banget nih. Enggak tahu kalau besok ya. Kalau besok CFD rame teman Bro 2. Makanya hari ini aja kalau buat kamu yang mungkin sempatnya hari ini gitu ya. Dan teman Bro 2 di hari ini di jam 8 teman Bro 2 nanti kita bakalan ada di Spada. Selamat pagi teman Bro 2, special weekend buat kamu. Kalau gitu tune in terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Weekend akhirnya datang juga, Tom Pro 2, di hari Sabtu yang cerah ini ya, Tom Pro 2. Wow, nggak kerasa aja kali ya, Tom Pro 2. Mungkin buat kamu yang terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk beraktivitas, saya tiba-tiba udah Sabtu, tiba-tiba udah Senin lagi gitu, Tom Pro 2 ya. Ya, Tom Pro 2 setelah 5 hari sibuk sekolah ya, kuliah, kerja, atau yang ngerjain tugas, biasanya tuh kita punya satu rencana sederhana, Tom Pro 2. Yep. Rebahan, teman Pro 2. Ini mah semua kaum ini, teman Pro 2 ya. Tapi masalahnya, rebahan itu sering banget berubah jadi yai. Itu dia, teman Pro 2 ya. Scrolling ya, buka TikTok, pindah Instagram, cek chattingan ya di WhatsApp ya, buka lagi TikTok, enggak tahu-tahu udah sejam lebih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, buat kamu ya, mungkin hari ini pengen nyoba sesuatu yang beda dan juga pengen banget tuh rasanya kayak bikin otak kamu tuh lebih fresh, teman Pro 2. Coba teman Pro 2 digital detox ya, teman Pro 2 di weekend kali ini. Tapi tenang aja, digital detox ini bukan berarti kamu tuh harus ya nggak main HP ya atau menghilang dari internet seharian, teman Pro 2. Kamu juga bisa, teman Pro 2, mulai dengan nentuin waktu bebas HP kamu aja. Misalnya nih 1-2 jam gitu ya, bisa pagi setelah bangun, pas lagi makan, atau ya beberapa jam aja sebelum tidur. Dan selama waktu itu, teman Pro 2, simpen HP-nya ya agak jauh ya, teman Pro 2, biar tangan tuh gak refleks buat ngambil. Ya gak perlu langsung yang ribut sih, teman Pro 2, mulai aja gitu ya, kayak hal-hal ringan kayak gitu. Dan itu, teman Pro 2, kita bakal ngobrolin lagi ya beberapa tipsnya lagi buat kamu yang mungkin mau digital detox di weekend kali ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi asik-asik makan atau ngobrol kali ya? Tiba-tiba HP kamu bunyi notif, bunyi-bunyi notif yang gak pernah berhenti, Teman Pro 2 ya. Terus kayak, ya kita tuh langsung refleks nih, langsung lihat, langsung buka HP, langsung megang HP. Ternyata cuma notifikasi yang sebenarnya ya gak penting-penting banget sih, Teman Pro 2 ya. Notifikasi grup kali ya. Belum selesai satu notifikasi, terus muncul lagi yang lain. Akhirnya ya perhatian kita tuh kemana-mana jadinya. Makanya, cara kedua buat kamu digital detox ya di weekend kali ini adalah matiin aja tuh Mempro 2 notifikasi yang gak penting gitu ya. Gak harus semuanya dimatiin tuh Mempro 2, kayak pesan nih atau chat atau aplikasi yang memang penting tetap bisa dinyalain aja sih. Tapi kalau ada aplikasi yang tiap beberapa menit kasih notifikasi ya, cuma karena ada konten baru mungkin ya bisa dimatiin dulu kali tuh Mempro 2 ya, biar HP kamu lebih tenang aja. Selain itu, coba juga ya buat gak ngebawa HP ke setiap aktivitas kamu ya. Misal nih, kayak lagi makan, lagi ngobrol, lagi nyantai gitu ya. Ya udah, taruh dulu HP-nya Teman Pro 2, karena HP itu gak harus selalu ada di tangan kamu ya. Kedengarannya sih sepele, tapi ya dari kebiasaan kecil kayak gini aja Teman Pro 2, kita bisa mulai belajar kalau gak setiap detik itu harus megang HP sih Teman Pro 2 sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
5: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mungkin ada satu pertanyaan nih teman Pro 2 yang terlintas ya untuk digital detox di weekend kali ini teman Pro 2. Kalau gak main HP terus ngapain dong? Jawabannya sih banyak banget ya teman Pro 2. Coba aja isi weekend kamu tuh sama aktivitas yang gak ngebutuhin HP atau layar laptop kamu teman Pro 2. Kayak misalnya nih baca buku ya, baca buku bisa nih, masak juga bisa, beresin kamar ya sambil dengerin musik juga bisa. Teman Pro 2 kayak berkebun juga bisa, jalan santai, olahraga ringan, atau cuma sekedar duduk aja nikmatin suasana pagi hari ini teman Pro 2 bisa banget ya. Karena teman Pro 2 aktivitas online nih ya, kayak baca, kayak masak, kayak berkebun dan juga jalan-jalan santai aja tuh bisa jadi pilihan untuk ngisi waktu ketika kita tuh sedang mengurangi penggunaan perangkat digital. Dan sebenarnya ada satu keuntungan lain nih teman Pro 2 ketika kita punya kegiatan yang benar-benar dilakuin secara langsung ya, perhatian kita tuh jadi nggak terus-terusan pindah dari satu konten ke konten lain. Nah kayak scrolling tadi ya teman Pro 2. Jadi weekend itu cuman bukan buat rebahan sambil scrolling sih kayaknya teman Pro 2 ya. Ada

Nih buat kamu terakhir teman pro 2 yang mau coba digital detox weekend ya teman pro 2. Coba kasih diri sendiri ini beberapa menit untuk gak ngelakuin apa-apa yang berhubungan sama handphone atau layar laptop kamu teman pro 2. Kayak bikin teh atau bikin kopi ya, duduk-duduk santai kayak yang kita bilang tadi teman pro 2. Kayak lihat suasana sekitar, liatin orang lewat ya. Atau ngobrol sama tetangga teman pro 2 yang ngomongin ngomongin apa aja teman pro 2. Dua yang bisa bikin kamu tuh jauh deh dari HP kamu dulu ya. Kayak ngobrol sama keluarga juga bisa, atau ya cuman sekedar nikmatin pagi hari aja. Gak perlu ya semuanya tuh harus didokumentasiin. Ngobrol dua gak juga harus langsung diupload ke story. Gak harus ya setiap momen tuh punya bukti digitalnya tuh ya. Nggak necessary itu ngobrol dua ya, nggak perlu ya. Ya karena kadang kita tuh terlalu sibuk biasanya sih ya ngobrol dua ya, kayak sibuk rekam momen sampai lupa nikmatin momennya. Dan digital detox ini juga nggak harus perfect banget sih ngobrol dua ya, kalau masih perlu HP untuk komunikasi ya, atau tiba-tiba ada orang nelpon nih ya, boleh aja diangkat ngobrol dua ya gitu. Jadi nggak sepenuhnya ya kayak wah jangan nih, jangan main HP nih selama seharian nih. HP adalah musuh aku hari ini nih. Ya gak harus gitu juga teman pro 2 ya. Intinya sih adalah mengurangi penggunaan yang gak perlu aja, dan juga ngasih kesempatan buat pikiran tuh ya istirahat juga teman pro 2 dari berbagai distraksi digital. Nah kalau gitu teman pro 2 ya, coba aja taruh HP selama 1 jam aja, lihat apa yang terjadi. Siapa tahu tuh awalnya ya bingung mau ngapain gitu ya, tapi ternyata mungkin kamu bakalan sadar ternyata dunia luar ini indah banget. Dan kalau itu teman pro 2, kita close dulu untuk sepada di special weekend di kali ini teman pro 2, tapi jangan kemana-mana karena habis ini bakalan ada sepada lagi teman pro 2 di special iptek dan juga digital, makanya tune in terus teman pro 2.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita ketemu lagi teman Pro 2 di jam 9 di hari Sabtu, weekend. Teman Pro 2 di 22 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2 di spa Sabtu ya di jam 9 kali ini. Teman Pro 2 kita bakalan ada di sepeda. Kali ini ada sepeda spesial iptek dan juga digital buat kamu. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol soal informasi seputar iptek dan juga digital teman Pro 2 buat kamu, buat nemenin pagi hari kamu ini teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kalau ngomongin soal perkembangan teknologi teman pro 2 ya, teknologi zaman sekarang nih, apalagi AI, artificial intelligence, teman pro 2 ini udah canggih banget. Canggihnya ini canggih mulai cukup harus diperhatiin sih teman pro 2 ya. Karena sekarang AI ini bisa bikin gambar, bikin suara, bahkan bikin video ya, yang kelihatannya tuh kayak benar-benar nyata banget gitu ya. Kalau kita tuh nggak jeli, pasti nih kita tuh nggak bakalan notice gitu teman pro 2. Tapi dibalik kecanggihannya ya, ada juga nih teman pro 2 ya, risiko yang perlu banget kita waspadain. Karena AI ternyata bisa juga dimanfaatin untuk penipuan digital teman pro 2. Misalnya lewat deepfake ya, yaitu konten yang dibuat atau dimanipulasi AI biar seseorang tuh kelihatan atau ya terdengar ya kayak orang lain gitu. Ada juga voice cloning teman pro 2 ya, istilahnya teknologi yang bisa niru suara seseorang. Nah, teman pro 2, jadi kalau kamu suatu hari ya nerima video atau telepon yang kelihatannya sih real banget gitu ya, meyakinkan banget, jangan langsung percaya deh teman pro 2 ya, kalau bisa gitu ya. Cuman karena suara atau wajahnya tuh kerasa kayak kamu kenal gitu ya. Dan menurut pemberitaan terkait pernyataan teman pro 2 Wakmen Komdigi Nezar Patria ya, perkembangan AI ini membuat ya penipuan tuh bisa dilakukan lebih cepat dan juga menjangkau lebih banyak korban. Makanya makin canggih teknologinya teman pro 2, makin penting banget ya kita tuh juga punya kemampuan untuk berpikir kritis sih ya teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo bu, ayo.
5: Langsung ya pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk bu.
5: Masnya
2: berdiri, nggak apa-apa bu.
5: Oh, terima kasih nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Teman Pro 2, biasanya untuk keamanan di digital nih teman Pro 2 ya, biasanya itu kita baru kepikiran soal keamanan ketika sesuatu itu udah kejadian gak sih teman Pro 2? Kayaknya misalnya nih, kamu kayak kebobolan saldo gitu ya, kebobolan ATM kamu atau e-wallet kamu atau ya akun email kamu gitu teman Pro 2. Password baru diganti setelah akunnya bermasalah, sistem keamanan diperbaiki setelah diretas. Nah, padahal teman Pro 2 seharusnya sih nggak begitu ya. Dalam dunia teknologi, ada istilah yang namanya security by design teman Pro 2. Sederhananya, keamanan itu udah dipikirin sejak sebuah teknologi atau sistem pertama kali dibuat. Jadi teman Pro 2 bukan bikin teknologi dulu kalau nanti ada masalah baru diperbaiki gitu ya. Tapi dari awal tuh udah dipikirin gimana datanya dilindungi, gimana sistem yang hadapin serangan, dan siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi masalah. Dan teman Pro 2, kita tuh juga didorong sama Wamen Komdigi ya, Nezar Patria teman Pro 2. Untuk pendekatan ini tuh biar lebih inovasi AI tuh ya tetap berkembang, tapi keamanan dan juga akuntabilitasnya teman Pro 2 ikut dibangun juga sejak awal. Karena teknologi yang keren itu bukan cuma teknologi yang pintar aja teman Pro 2, tapi juga teknologi yang aman digunakan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Nah, ini yang menarik teman Pro 2, sebenarnya AI itu punya dua sisi ya teman Pro 2. Di satu sisi itu AI bisa ngebantu kita mendeteksi penipuan, mengenali konten palsu, sampai juga ngebantu sistem keamanan menemukan ancaman. Tapi di sisi lain teman Pro 2, teknologi yang sama juga bisa dimanfaatin ya untuk ngelakuin serangan nih bahkan ya. Makanya AI ini disebut sebagai teknologi dual use teman Pro 2, atau teknologi dengan kegunaan ganda. Gampangnya sih gini teman Pro 2 ya, teknologi yang dibikin untuk mendeteksi deepfake juga harus dijaga biar nggak disalahgunakan. Sistem yang pinter tetap ngebutuhin aturan, pengawasan, dan juga manusia yang bertanggung jawab. Jadi, jangan sampai kita mikir teman Pro 2, kalau udah pakai AI pasti otomatis aman ya. Belum tentu teman Pro 2 ya, karena di internet nggak ada yang benar-benar 100% aman sih teman Pro 2. Karena pengawasan manusia, sistem yang bisa diaudit, dan juga batasan yang jelas perlu teman Pro 2 dipikirkan sejak awal. Teknologi boleh makin pintar ya teman Pro 2, tapi manusia juga harus makin bijak. Bukan berarti teman Pro 2 karena teknologi makin pintar kita jadi makin males teman Pro 2 ya. Justru disitulah tantangannya teman Pro 2, kita tuh jadi lebih ditantang untuk bisa membedakan mana yang AI dan juga mana yang asli, dan mana yang aman juga mana yang gak aman teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, setelah tahu ancaman dari AI ini teman Pro 2 ya, keamanan data nih terutama. Sekarang pertanyaannya, kita bisa ngapain aja nih? Banyak teman Pro 2 ya. Yang pertama, jangan gampang percaya informasi cuman karena tampilannya meyakinkan teman Pro 2. Video bisa diedit, suara bisa ditiru, dan juga identitas bisa dipalsuin. Terus yang kedua, kalau ada pesan atau telepon yang bikin kamu panik dan juga minta kamu ngelakuin sesuatu dengan cepat, jangan langsung bertindak teman Pro 2. Berhenti sebentar ya, agak tunggu dulu nih, dicek informasinya dan juga pastiin sumbernya itu benar. Terus yang ketiga, tetap jaga keamanan akun sendiri. Gunakan password yang kuat teman Pro 2, ganti kata sandi yang kuat ya, jangan sembarangan pakai nama kamu mungkin ya. Kalau bisa dihindarin ya, karena sandi-sandi yang mungkin kombinasi nama kamu sama tanggal lahir mungkin teman Pro 2, ya itu udah cukup bisa dipahami orang itu teman Pro 2. Terus juga jangan sembarangan ngebagiin kode OTP teman Pro 2 atau data pribadi ya, dan juga aktifin fitur keamanan yang tersedia. Karena keamanan cyber nih bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi juga kita nih teman Pro 2 sebagai pengguna internet juga punya peran di situ. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 ya di program yang paling bikin kita happy nih teman Pro 2. Di siang hari ini, apalagi di weekend teman Pro 2, ada Pro 2 Hitlist, makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Info Pro2.
2: Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro2, konflik pengelolaan kebun sawit antara PT Agrinas Palma Nusantara dan masyarakat di Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau memunculkan persoalan baru. Juru bicara warga Abdul Aziz meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turun tangan untuk mengusut aliran hasil kebun sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara sejak lebih dari setahun terakhir. Permintaan tersebut disampaikan Aziz di tengah pemanasnya konflik lahan yang terjadi di kawasan tersebut. Karena sepekan sebelumnya sebanyak 25 pekerja di lahan masyarakat yang sebelumnya dikelola PT Torganda dan kemudian dikelola Agrinas mengalami luka-luka akibat diserang sekelompok orang.
1: Info Pro2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro2, polisi menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap 25 warga di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kanit Reskrim Polsek Tambusai Utara, Ibda Rezi Fahmi, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, kedua pelaku telah diamankan polisi. Namun, Rezi belum mengungkap identitas maupun motif kedua pelaku. Pasalnya, penanganan perkara tersebut kini telah diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditres Skrimum Polda Riau. Dan kasus penyerangan tersebut terjadi di kawasan perkebunan sawit di Kecamatan Tambusai Utara pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Dan sebanyak 25 warga mengalami luka-luka serius, bahkan satu orang dilaporkan dalam kondisi yang kritis.
1: Info Pro2.
2: Warga binaan perempuan yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan atau lapas Bengkalis mendapatkan pembinaan dasar keagamaan. Salah satu pembinaan yang diberikan yakni praktik sholat untuk mengetahui kemampuan gerakan dan bacaan sholat masing-masing warga binaan. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis sekaligus pembina wanita lapas Eni Gustinawati mengatakan, pembinaan terhadap warga binaan baru dilakukan secara bertahap dan salah satu kegiatan yang diberikan adalah praktik sholat secara individu. Melalui praktik tersebut, pembina dapat mengetahui kemampuan setiap warga binaan sekaligus memberikan bimbingan apabila masih terdapat gerakan atau bacaan yang belum tepat. Demikian Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Santai siang di Pro 2.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih.

88,4 FM Pro 2 pekan baru teman-teman baik kamu. Halo halo hai teman Pro 2, sudah sampai kita di santai siang kali ini teman Pro 2, di weekend cerah, weekend bahagia, weekend seneng-seneng teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kali ini kita udah sampai di santai siang teman Pro 2 untuk kamu, untuk santai siang di awal banget nih teman Pro 2, spesial buat kamu banget nih. Untuk 2 jam nomor Pro 2 kita bakalan ada di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau dengar lagu seru kamu di siang hari ini dan langsung diputerin sama aku teman Pro 2, langsung aja di typing ke WhatsApp teman Pro 2 di 0811760088 atau di Instagram di @pro2pku teman Pro 2, karena barusan udah aku upload nih Instagramnya di story Instagram teman Pro 2, langsung aja di drop di question box atau di chat di WA pribadi juga bisa teman Pro 2. Nanti aku bacain buat kamu dan boleh juga ya kirim-kirim salam sapanya buat orang terdekat, orang terjauh, yang jauh tapi dekat di hati juga boleh teman Pro 2. Ya, siapapun teman Pro 2. Lo langsung aja. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2 sampai jam 11 nanti ya, dan nanti kita bakalan ada terus di teman Pro 2 sampai jam 12 siang. Kalau gitu teman Pro 2, tune in terus dan jangan lupa untuk request.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku mau
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Korannya koran.
9: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Bro 2 hit list. Teman Bro 2, aku mau bacain dulu nih teman Bro 2 ya dari WhatsApp nih udah pada masuk nih. Ya, aku bacain dari yang paling cepet request teman Bro 2 ya dari paling bawah. Jadi aku harus scrolling. Dan ini teman Bro 2 udah wow, excited banget ya kamu teman Bro 2 ya di hari Minggu ini dari Sabtu ya teman Bro 2 ya. Yap, jelas. Yang pertama teman Bro 2, aku mau bacain dari Mas Agung teman Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pro 2 Hitli. Selamat siang semuanya. Diselamat siangin sama Mas Agung teman Pro 2. Ada Mas Agung hadir di Wadia Graha 1 Pancoran Mas Jalan Srikandi nih. Katanya mau request lagu Judika Cinta Karena Cinta atau judul lagunya dari Sheila on Seven. Film favorit teman Pro 2. Dan salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Arisa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Lito, dan juga penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih sama-sama Mas Agung. Wassalamualaikum salam. Dan teman Pro 2, itu dia dari Mas Agung ya. Boleh-boleh kita pilihin nih judul lagunya, milih Judika Cinta Karena Cinta atau Sheila on Seven, film favorit teman Pro 2. Oke. Kayaknya yang pertama deh cocok juga ini. Judika Cinta Karena Cinta, tak perlu kau tanyakan. Wow, cinta ya, gak usah banyak tanya. Oke deh, Mas Agung, nanti kita pilihin ya. Dan ini ada lagi aku mau bacain dari Amalia teman Pro 2 katanya. Selamat siang Min, siang atau pagi nih ya, udah pagi tapi nyet. Tapi ngetiknya masih udah siang, tapi ngetiknya masih pagi. Izin request menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih. Oke, kita masukin Vanessa Z menjauh. Terus ada satu lagi deh nih ya. Yang paling cepetan request Mampro 2. Dari Maria Elsa katanya, selamat pagi menjelang siang ke happy weekend juga, semoga tetap selalu semangat beraktivitas dan juga sehat selalu ya kak. Aduh, kebelit ya Mampro 2. Saya Maria, izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak kak. Boleh. Oke deh Mampro 2, 3 lagu dulu ya, nanti kamu juga masih bisa request Mampro 2, nanti aku juga bakal bacain terus ya sampai jam 11 nanti Mampro 2. Makanya langsung aja di typing Mampro 2 biar chat kamu gak ketimbun sama yang lain gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2, ini dia. Ada Judika Cinta Karena Cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Sumpah Mati Selena Gray featuring Andrian Totomam Pro 2. Oke, masih di Pro 2 Hitlist Totomam Pro 2. Aku mau bacain lagi ya dari WhatsApp, dan ada nih satu pesan yang paling heboh banget hari ini Totomam Pro 2. As usual ada Mas Rain Totomam Pro 2 kali ini. Oke, aku bacain Totomam Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Pro 2 Pekanbaru Riau katanya. Hello, hey Mas Gibran Cahaya Matahari Nirvana. Wah, banyak banget. Tebak-tebakan hari ini. Apakah aku sebuah benda yang berbunga dan kurang? Aku menutup dan membuka. Aku sangat disukai oleh perusahaan listrik negara PLN katanya. Dan berjasa bagi elektronik untuk baik dan sehat. Lagi benda apakah aku, apa katanya, obeng plus minus, buka tutup ya, buka tutup, obeng plus minus bisa buka tutup malah, Mas Ren ya, oh. Oke, kreatif juga ya, tumben hari ini teka-tekinya lumayan gak ketebak nih, biasanya ketebak, oh bercanda Mas Ren ya. Oke, nih katanya ada quotes-nya juga nih hari ini teman Pro 2. Jangan beli persahabatan dengan harta karena ia tidak akan kekal, dan jangan beli cinta dengan harta karena suatu saat ia pun akan berkhianat. Dari Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari teman Pro 2. Oke, boleh request lagu katanya dari Max featuring Hu Hyun Jin of Les Chérifins ya, judul lagunya Stupid in Love, atau dari Mitski judul lagunya My Love Mine All Mine, atau dari judulnya Teh Hijau dari Tulus ya, atau dari Sheila on Seven judul lagunya Film Favorit. Wah, mirip-mirip sama Mas Agung tadi ya, Mas Rian ya. Tolong pilihkan pilihannya Mas Gibran yang terbaik. Oke, aku pilihin. Kayaknya aku pilihin yang terakhir deh ya, Mas Rian ya. Karena tadi udah ada yang request juga Mas Agung ya. Jadi sekarang di request lagi, jadi naik deh lagunya. Sheila on Seven nanti ya, Film Favorit untuk Mas Rian ya, dan juga Mas Agung tadi requestannya. Dan salam buat keponakan saya katanya, ada Uwais Al-Korni, Hadi Bahaira, dan juga Bo Fatan dan Alif Barajasa, dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu, dan buat Mas Gibran Cahaya Matahari Wahyu. Terima kasih dan juga sehat-sehat selalu nih. Selalu smart di langit Pekanbaru Riau, dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you katanya, dikasih I love you nih kata Mas Rain. Dari Arain Aurora Borealis Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru Riau. Terima kasih bercanda katanya. Oke, kita masukin Film Favorit ya, Sheila on Seven, dan juga salam-salam ya. Tadi udah disampaikan ya Mas Rain ya. Kalau gitu ada lagi satu teman Pro 2 aku mau bacain dari Wawan nih, ini teman Pro 2. Halo Kak, selamat siang, mau request lagu Wijaya 80 featuring Sal Priadi katanya. Bulan Bintang dan Garis Menyilang. Wow, ini susah nih ya lagunya teman Pro 2. Agak tinggi juga ini dindingnya nih ya. Tinggi ya, itu deh teman Pro 2 ya, karena cinta tak direstui oleh takdir kali teman Pro 2. Oke, gak apa-apa, dari Mas Wawan semoga happy terus harinya, sekalipun hari ini lagunya galau ya. Boleh satu lagi teman Pro 2 aku mau bacain dari siapa namanya, gak ada teman Pro 2 katanya mau request lagu Shawn Mendes yang Imagination. Boleh banget. Kita masukin 3 lagu ini teman Pro 2 buat di Pro 2 Hitlist bareng aku di siang hari ini. Kalau gitu ini dia, ada Sheila on 7, Film Favorit buat kamu. Enjoy teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian

0: ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
1: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Ngobrol dua, kalau gitu aku akhiri dulu perjumpaan kita teman pro dua ya. Karena tadi kita udah bareng-barengan dan juga seru-seruan teman pro dua. Tapi buat kamu yang mau request, it's okay teman pro dua. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ya. Karena abis ini teman pro dua kamu bakalan ditemenin sama Risa teman pro dua sampai jam 6 sore nanti. Untuk di pro dua hitlist kamu masih bisa request teman pro dua langsung aja ya di WhatsApp atau di IG. Langsung aja biar nanti dibacain sama Risanya langsung. Kalau gitu teman pro 2, aku ucapin thanks buat kamu yang udah nemenin aku tadi teman pro 2 dan juga udah dengerin lagu-lagu yang udah aku puterin buat kamu teman pro 2. Kalau gitu, see you next time teman pro 2. Bye-bye.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman perdua. Siang di hari ini di jam 11 lewat 9 waktu Indonesia Barat, teman perdua, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Barengan sama Risa Octavia tentunya akan menemani kamu di Sabtu siang ini teman perdua. Kita bakal mulai dulu dengan perdua hit list ya. Kalau tadi 1 jam kamu udah ditemenin sama Gibran, nah sekarang Gibran Risa nih akan nemenin kamu ya guys. Jangan lupa buat kamu yang mau request di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Nanti akan Risa puterin ya teman perdua lagu-lagu requestan kamu untuk menemani kamu yang lagi beristirahat mungkin, atau mungkin lagi di jalan, lagi kumpul sama keluarga di hari Sabtu ini. Kita dengerin dulu ya, sambil nungguin requestan kamu. Ada Dua Lipa dengan Bidowan teman perdua, dan nanti saya bakalan balik lagi nemenin kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: tontonan ayam di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Oke, teman Pro 2, kita barusan udah denger ya satu lagu nih dari Rizwan Fadilah featuring dengan Nabila Takiyah, teman Pro 2, dengan Tak Satu Cerita. Nah, ini lagu requestannya dari aku PNRM. Duh, gak tahu tuh aku. Susah banget ya nama akunnya. Jadi aku PNRM yang katanya mau request lagu Tak Satu Cerita Rizwan Fadilah featuring dengan Nabila dong Kak. Terima kasih, semangat, sama-sama ya. Udah aku puterin lagunya. Terus next sama berdua, kita lanjutkan lagi nih. Happy Weekend, katanya mau request lagu Hacunya Salma Salsabil ya, dari sals.fm. Boleh, bisa puterin ya. Terus dari Yanti Dipajana yang mau request lagu dari Samuel Cipta nih, yang Jaga Terasa juga. Okay. Cukup kayaknya ya, tambah berdua ya, 3 lagu dulu nih kita puterin untuk kamu. Atau tambah satu lagi. kita lihat ya, lihat aku ya. Ada dari Abi Salsa Kosong atau Abi Sasano yang merequest lagu Lihat Aku dari Ardito. Aduh, enggak ada lagi yang Lihat Aku nih, Ardito Pramono. Aku puterin yang lain aja ya. Oke, lagunya yang enak aja nanti kita puterin untuk kamu. Kayaknya oke teman berdua. Cukup 3 lagu dulu yang akan Risa puterin nih. Buat kamu yang mau request, jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu Salma Salsabil dengan Hacu untuk kamu teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dongbu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Oke, tunggu berdua lanjut lagi ya. Kita bacain nih request yang sudah masuk deh. Ini udah detik-detik terakhir ya guys. Assalamualaikum Kak Risa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada Dini di Paus sama Prodo yang mau request lagu dari Lady Gaga yang Abracadabra ya Kak. Kalau nggak ada yang Smash yang ada cinta. Ada sih lagunya, ya nanti seputerin, oke? Terus salamnya buat Kak Dito, Kak Latifah, Kak Gibran, Kak Abi, Kak Nadia, pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, istimewanya buat Kak Risa katanya. Semoga sehat selalu Kak Risa katanya. Oke, mau nanya kapan Gibran? Nah, tadi Gibran siaran di nih. Baru banget tadi sebelum Risa, Gibran yang siaran ya. Oke deh, Dini ditunggu ya untuk lagunya. Nanti akan saya puterin juga. Terus teman berdua lanjut lagi ya. Dari Bella teman berdua yang mau request lagu dari NPD dong Kak, yang judulnya Lupain Aku Please. Weh, ini lagu baru mereka ya. Terus satu lagi deh ya, kita bacain teman berdua. Satu lagi ada dari Alexia teman berdua yang katanya mau dengerin lagu dari Bara Suara yang Sementara. Oke, kayaknya cukup 3 lagu dulu teman berdua yang kerasa puterin kan. Waktunya kayaknya udah gak cukup juga ya buat request. Jadi kita nikmatin dulu 3 lagu ini ya. Ada Lady Gaga dengan Abracadabra untuk kamu teman berdua.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tema Peradua, kita cukupkan dulu untuk Peradua Hitlist kita di hari Sabtu ini. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di Santai Seng di Muda Kreatif Taman Peradua ya. Jadi buat kamu, stay tune terus di Peradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Santai siang. Santai siang di Pro 2.

Oke, teman produser, sudah pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program Muda Kreatif, guys, hingga nanti jam 1. Dan tentunya ini akan membahas hal-hal seru, guys, yang akan kita puterin di siang hari ini, masih seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan lain sebagainya, teman Prodo. Jadi buat kamu stay tune terus di Prodo Pekanbaru. Dan sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Shawn Mendes, teman Prodo, dengan Stitches untuk kamu.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tamam Pro 2, sesaat lagi tentunya kita bakal masuk di ruang religi Tamam Pro 2. Kita akan mendengarkan pembacaan surat ayat suci Al-Qur'an, surat Ibrahim 35 ayat 35 dan 39 Tamam Pro 2 oleh Muhammad Aldiansyah. Dan tentunya sambil kita menantikan seruan azan zuhur pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Taman Pro 2, balik lagi di Muda Kreatif tentunya Taman Pro 2. Dan kita masih bakal ngobrolin seputaran bisnis, kreativitas, dan juga peluang di era digital sekarang Taman Pro 2. Coba deh, kamu punya gak sih kira-kira temen yang kalau kamu sebut namanya kayak kita tuh langsung tahu kalau dia itu jago di bidang tertentu. Contohnya, kayak dia jago di desain, atau dia jago, atau dia sering bikin konten kuliner Taman Pro 2. Dan tanpa sadar, itu adalah bagian dari personal brandingnya dia. Jadi personal branding ini bukan sekedar punya followers banyak atau sering muncul di media sosial Taman Pro 2, tapi tentang gimana kita ingin dikenal orang berdasarkan dengan kemampuan, karakter, atau bidang yang kita kuasai. Dan sekarang personal branding ternyata juga bisa jadi salah satu model dalam membangun bisnis. Karena sebelum orang membeli produk kita Taman Pro 2, mereka biasanya bakal lebih dulu nih ngelihat siapa orang di balik produk tersebut. Jadi pertanyaannya, kalau kita punya kemampuan atau karya, kira-kira sudahkah kita menunjukkannya kepada orang lain Taman Pro 2? Dan di dunia digital sekarang, orang juga enggak cuma membeli produk karena mereka juga ingin mencari cerita dan alasan untuk percaya Taman Pro 2. Contohnya, ada dua orang yang jual makanan. Yang satu cuma upload foto produk yang harganya aja. Yang satunya lagi juga sering membagikan proses masak, cerita perjuangan membangun usaha, sampai tips seputar makanan. Dan kira-kira mana yang menurut kamu ini terasa lebih dekat Taman Pro 2? Dan disinilah personal branding ini punya peran. Ketika orang ini sudah mengenal kita, mereka bisa lebih mudah ini mengingat produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan personal branding ini juga bisa membuat kita terlihat lebih kredibel Taman Pro 2, apalagi kalau yang kita bagikan memang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan berpikir personal branding itu hanya penting untuk influencer atau content creator dan pelaku UMKM kayak freelancer, designer, fotografer, musisi, bahkan mahasiswa yang sedang membangun portofolio ini juga bisa memanfaatkannya. Intinya Taman Pro 2, bangun reputasi sebelum membutuhkan peluang, karena bisa saja orang mengenal kemampuan kita hari ini lalu menawarkan kesempatan di kemudian hari.

0: Permisi kak.
1: Eh, iya.
0: Kakak mau kuliah ya? Kuliah di mana?
1: Bukan kok deh, saya sudah lulus. Ini saya mau berangkat kerja.
0: Loh, kirain mau kuliah. Abis stylenya kayak mau pergi kuliah gitu sih.
1: Emang kalau misalnya mau kerja harus gimana?
0: Ya biasanya sih kak, pakai tas cantik yang branded gitu, terus pakai heels atau wedges yang tinggi. Tapi kalau style kayak kakak gini sih, cuma pakai flat shoes, tas ransel, kayak mau kuliah gitu stylenya.
1: Oh, saya terkadang pakai itu kok, cuman bosan aja. Jadi sekarang pengen pakai ransel. Kalau keseringan pakai tas jinjing, bisa nyiksa bahu. Kalau pakai heels atau wedges, mau aja sih. Cuman kalau saya terlalu sering, kan bikin sakit kaki deh. Saya sih konsepnya pakai apa aja, yang penting nyaman dan rapi, serta sesuai dengan kondisi kegiatannya.
0: Oh gitu.
1: Makanya, kalau mau cantik dan tampil perfeksionis, boleh. Asal jangan nyiksa.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamed Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nomor kedua, personal branding ini juga bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana ya. Kalau kamu misalkan suka dengan fotografi, contohnya kamu bisa tunjukkan dengan hasil foto kamu. Suka desain ya, bagikan karya desainmu nomor kedua. Dan kalau suka masak ya, bisa mulai dari membuat konten resep atau proses memasakan juga. Kamu juga gak harus langsung jualan nomor kedua. Mungkin kamu bangun dulu identitasnya ketika orang ini mulai mengenal kita dari bidang tertentu. Peluang juga bisa datang dari berbagai arah. Nah, bisa juga berupa pelanggan, kerjasama, proyek, sampai networking. Makanya teman berdua jangan buru-buru menganggap hobi itu sebagai sesuatu yang gak menghasilkan. Bisa jadi masalahnya ini bukan hobinya yang gak menghasilkan, tapi belum kita tunjukkan aja kepada orang lain. Mulai dari dokumentasikan karya kamu, proses dan perjalananmu teman berdua, karena di era digital sekarang, apa yang kita kerjakan ini bisa menjadi portofolio, dan portofolio itu bisa menjadi pintu menuju peluang lainnya. Dan kalau kamu teman berdua sudah mulai berpikir kayak aku pengen memulai personal branding tapi bingung mau mulai dari mana, sebenarnya simple teman berdua, banyak juga nih tips-tips dari berbagai content creator ya teman berdua yang mungkin lebih dulu terjun di dunia personal branding. Yang pertama, mungkin kamu bisa mengenali dulu diri kamu sendiri, apakah kamu jago pada satu bidang teman berdua, terus kamu lagi suka apa, atau kamu ingin dikenal sebagai apa. Dan yang kedua, kamu mulai berbagi nih. Jadi gak perlu nunggu sempurna atau perfect dulu teman berdua, bisa mulai dari satu karya, satu video, atau satu cerita. Dan yang ketiga, ya kamu harus konsisten guys, karena personal branding juga gak terbentuk dalam semalam. Yang penting adalah terus menunjukkan siapa diri kita dan apa yang kita bisa. Dan yang paling penting teman berdua, jangan menjadi orang lain hanya demi terlihat menarik, karena personal branding yang kuat ini justru datang dari sesuatu yang otentik juga. Jadi teman berdua, kalau kamu punya skill, hobi, atau karya yang selama ini cuma disimpan sendiri, mungkin sekarang waktunya kamu mulai diperkenalkan. Siapa tahu dari satu postingan sederhana bisa datang satu peluang besar. Nah teman berdua, sekarang ayo kita cari nih peluang kita juga. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu teman berdua di Sportpedia. Kita dengerin dulu satu lagu dari Sofi Novinti dengan Susah Lupakanmu.

Oke, nomor 2 sudah pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita masuk di Sportpedia, guys. Saya kita akan membahas beberapa informasi-informasi dari dunia olahraga. Dan tentunya hari ini kita bakalan membahas cabur mana kira-kira nomor 2 ya. Pokoknya selamat beraktivitas untuk kamu semua yang sedang istirahat, yang sedang bersantai teman berdua bersama dengan keluarga atau mungkin lagi mau persiapan buat malam mingguan ya. Hari ini ya selamat menikmati hari libur kamu teman berdua. Nanti bakalan balik lagi, jadi stay tune terus di Produk Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Nomor 2, informasi pertama datang dari Alwi Farhan yang harus mengubur mimpinya meraih gelar pada kejuaraan dunia BWF 2026. Ia tersingkir di perempat final setelah dikalahkan oleh Chow Tin Chen. Dan Alwi Farhan ini menyerah 2 game dengan skor 15-21, 15-21 di Indira Gandhi Arena New Delhi pada hari Jumat kemarin 21 Agustus 2026. Dan kekalahan tersebut juga membuat sektor tunggal gagal hingga ke final. Dalam keterangan resminya, Alwi Farhan juga mengaku kecewa karena penampilan tidak sesuai dengan harapan dan ia juga gagal mengatasi permainan lawannya dengan baik. Dan Alwi mengaku akan belajar menghadapi tekanan besar setelah tersingkir dari kejuaraan dunia BWF 2026 ini, dan ia juga menerima hasil tersebut dan terus berusaha. Wakil tunggal putra lainnya ada Jonathan Christie yang juga sudah tersingkir lebih awal, dan Jojo Sapan Akrabnya ini gagal di babak 16 besar setelah kalah dari Rasmus Gimki, Taman Pradua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru. Lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Tomro 2 pengurus besar olahraga Domino Nasional atau PB Orado ini mendorong Domino bertransformasi dari permainan tradisional menjadi olahraga prestasi. Dan Ketua Umum PB Orado, Yoki Syahrial, juga mengatakan transformasi tersebut membutuhkan sosialisasi, pembentukan atlet, serta penguatan organisasi secara nasional. Yoki menyebut PB Orado saat ini telah memiliki anggota di 38 provinsi yang mencakup lebih dari 300 kabupaten dan kota di Indonesia. Dan menurut Yoki, pengembangan Domino juga tidak berarti meninggalkan para pemain lama yang selama ini telah menjadi bagian dari tradisi permainan tersebut. Dan upaya tersebut juga dilakukan dengan mempertemukan pengalaman pemain lama dan sistem pembinaan olahraga untuk melahirkan atlet Domino berprestasi. Dan juga PB Orado juga menyiapkan kompetisi berjenjang melalui pengembangan Liga Domino serta pembentukan klub-klub di berbagai daerah. Dan Yuki menilai keberadaan klub itu penting karena pembinaan atlet terbaik juga dapat tumbuh dari daerah melalui kompetisi yang berlangsung secara berkelanjutan. Dan juga Taman Pro 2, komitmen tersebut juga merupakan bagian langkah PB Orado setelah resmi menjadi anggota KONI Pusat dan dikukuhkan untuk masa bakti 2025 hingga 2029. Dan dengan organisasi yang semakin luas, PB Orado juga berupaya untuk membangun Domino sebagai olahraga strategi yang berprestasi sekaligus memiliki nilai ekonomi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
5: Maaf, saya tidak bisa bohong.
4: Aduh,

Pradua, kembali lagi bareng sama Risa tentunya di jam 2:05 ini Tomam Pradua. Karena kita masuk di program musik dan informasi di hari ini. Sama kalau membahas informasi-informasi seputaran lagu-lagu terbaru Tomam Pradua yang lagi hits di sekitaran kita. Dan kita bakal mulai dulu nih dengan lagu-lagu Indo nih Tomam Pradua. Dan mungkin salah satu lagu yang akan kita bahas kali ini Tomam Pradua adalah lagu yang jadi favorit banyak orang saat ini. Karena ini juga berasal dari satu musisi favorit Indonesia juga. Ada Tulus nih Tomam Pradua. Karena setelah lebih dari 4 tahun gak merilis karya terbarunya sejak album Manusia di tahun 2022 nih, Tulus akhirnya kembali lewat single terbarunya yang berjudul Teh Hijau guys, yang resmi dirilis pada 30 Juni 2026 kemarin. Dan menariknya lagi, lagu ini juga bukan tentang teh hijau ya guys ya. Tapi Teh Hijau ini justru bercerita tentang fase ketika seseorang merasa hampa, kehilangan rasa senang dan sedang kesulitan untuk membuka hati. Wede. Dan yang menarik lagi Tomam Pradua, Tulus ini gak cuma ngajak kita untuk buru-buru menghilangkan rasa tersebut, karena lagu ini justru mengajak pendengarnya, terutama kita semua, untuk menerima bahwa rasa hampa ini juga bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup kita guys. Dan secara musik, Teh Hijau ini juga terdengar hangat dan ringan nih, sehingga terasa kontras dengan tema liriknya yang juga cukup dalam. Jadi buat kamu Tomam Pradua yang mungkin sedang berada di fase hidup yang terasa datar sadar aja, mungkin lagu ini bisa jadi teman untuk mengingatkan bahwa gak semua hal nih harus langsung punya jawaban guys, ya kan? Jadi kita nikmatin dulu deh Tulus dengan Teh Hijau nih untuk kamu Tomam Pradua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Mengobrol dua, kita masih di musik dan informasi. Dan barusan kita udah dengerin satu lagu dari Ruang Senja Taman Pro 2 dengan Jangan Jadikan Seluruh Duniamu. Dan lagu ini juga dirilis di bulan April 2026 kemarin nih Taman Pro 2. Dan next nih Taman Pro 2, kita bakalan ngobrolin satu penyanyi muda juga Taman Pro 2 yang mungkin bakal relate banget sama kamu yang lagi berada di fase penuh tanda tanya. Nah, ada lagu mungkin di depan buram Taman Pro 2 yang resmi dirilis di tanggal 15 April 2026 kemarin juga. Dan dari judulnya ini udah kerasa banget Taman Pro 2 di depan buram. Lagu ini juga bercerita tentang ketidakpastian masa depan nih, tentang seseorang yang belum tahu arah hidupnya kan kemana, tapi kemudian menemukan harapan lewat kehadiran seseorang yang memberi dukungan. Dan menariknya Taman Pro 2, lagu It Gitaf ini juga membawa simbol dari kisah Musa membelah Laut Merah nih, salah ingin mengatakan bahwa sesuatu yang kelihatannya mustahil tetapi bisa dilewati ketika kita punya harapan dan seseorang yang berjalan bersama kita. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu juga lagi mikir Taman Pro 2, besok aku bakal jadi apa ya, atau masa depanku akan gimana, atau merasa jalan di depan masih belum jelas Taman Pro 2, mungkin lagu ini bisa jadi teman untuk kamu. Karena kita memang gak selalu bisa membaca apa yang ada di depan kita Taman Pro 2, tapi kita masih bisa memilih untuk terus melangkah. Dan ini dia, It Gitaf dengan Mungkin Depan Buram, Taman Pro 2.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tamam Pro 2, barusan kita udah dengerin lagu dari Rara Siti Rahmawati, Tamam Pro 2 dengan Aku Harus Apa. Nah, Rara ini juga merupakan salah satu musisi lokal kita, Tamam Pro 2, yang juga dulu sempat berhasil masuk audisi Indonesian Idol nih, Tamam Pro 2 ya. Nah, kali ini kita bakalan ngobrolin juga satu lagu dari musisi Indonesia juga, Tamam Pro 2. Dan lagu ini dirilis pada 8 April 2026 dan menjadi single kedua menuju album keenamnya. Ada pemungkas Tamam Pro 2 yang akan kita bahas ya, lewat single terbarunya, yaitu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nah, lagu ini juga sempat viral banget, Tamam Pro 2, di media sosial ya. Dan sesuai dengan judulnya, lagu ini juga membawa kita ke cerita tentang sebuah hubungan yang gak selalu berjalan mulus, guys. Ada pertengkaran, ada luka lama, ada emosi. Tapi di sisi lain, masih ada usaha untuk saling memahami dan memberikan kesempatan. Menariknya lagi, Tamam Pro 2, lagu ini juga mengingatkan bahwa memahami seseorang juga gak selalu berarti kita harus mengerti seluruh pengalaman mereka. Karena setiap orang juga punya luka dan perjalanan yang berbeda. Dan mungkin pertanyaan terbesar lari lagu ini adalah, berapa sering sih kita bersedia memaafkan dan berapa besar keinginan kita untuk mencoba memperbaiki sesuatu yang masih kita anggap berharga. Nah, buat kamu Tamam Pro 2 yang suka lagu-lagu dengan cerita tentang hubungan dan kehidupan, ini dia pemungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
0: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
4: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Oke, teman Pradue, sekarang di sesi terakhir kita bakalan bahas satu lagu dari Bernadia, teman Pradue. Kalau biasanya lagu-lagunya Bernadia ini identik dengan suasana mellow dan bikin kita overthinking ya, guys. Dan kali ini ada warna yang berbeda lewat lagu Kita Buat Menyenangkan nih. Dirilis di Januari 2026 kemarin, teman Pradue, lagu ini juga ngajak kita untuk melihat hubungan dan kehidupan dari sisi yang lebih hangat lagi. Pesannya sederhana, guys, tapi cukup dalam. Daripada terus memperdebatkan hal-hal kecil, kenapa enggak kita berdamai aja ya kan, saling memaafkan dan menikmati waktu yang masih kita punya. Bernadia sendiri menggambarkan lagu ini sebagai ajakan untuk kita menghargai setiap momen dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, guys. Karena kita juga enggak pernah nih benar-benar tahu berapa lama sebuah kebersamaan akan berlangsung. Dan menariknya secara musikal, lagu ini juga terasa lebih cerah dibandingkan karya Bernadia sebelumnya. Ya, jadi meskipun tetap punya sisi reflektif, vibesnya juga terasa lebih hangat dan positif, guys. Intinya kalau masih bisa ketawa bareng ya masih bisa minta maaf dan masih punya kesempatan untuk menciptakan kenangan, ya udah kita buat menyenangkan aja, nggak sih, teman Pradue?

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk sesi 1 jam pertama kita di Musik dan Informasi. After ini Desa masih akan menemani kamu tentunya, teman berdua, di Musik dan Informasi juga. So, buat kamu stay tune terus di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Bara Suara dengan Sementara untuk kamu, teman berdua.

0: Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2 memasuki akhir pekan di Telantas Polda Riau ini melalui program Petlantas Karib mengintensifkan patroli dan monitoring dan juga pengaturan lalu lintas di jalan protokol dan pusat keramaian hingga jalur tol pada Sabtu 22 Agustus 2026 ini. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dan pengawasan difokuskan di tol Pekanbaru Dumai atau Permai dan juga tol Pekanbaru Bangkinang atau Pekbang, dan personal memantau arus lalu lintas dan memberikan imbauan secara humanis kepada pengguna jalan. Petugas juga mengingatkan pengendara agar tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat dan pengendara yang telah diminta menggunakan rest area. Dan di lantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika juga mengimbau masyarakat mempersiapkan perjalanan dengan baik termasuk memastikan keadaan layak jalan dan kelengkapan kendaraan tersedia.
1: Info Pro 2.
0: Tahun kedua konflik pengelolaan kebun sawit antara PT Agrinas Palma Nusantara dan masyarakat di Batang Kumu, Kecamatan Sambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul, ini memunculkan persoalan baru. Tahun kedua, juru bicara warga Abdul Aziz meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turun tangan untuk mengusut aliran hasil kebun sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara sejak lebih dari setahun terakhir. Permintaan tersebut disampaikan Aziz di tengah memanasnya konflik lahan yang terjadi di kawasan tersebut, dan sepekan sebelumnya sebanyak 25 pekerja di lahan masyarakat yang sebelumnya dikelola PT Torganda dan kemudian dikelola Agrinas mengalami luka-luka akibat diserang sekelompok orang. Menurut Aziz, persoalan tidak hanya menyangkut konflik lahan tetapi juga dasar hukum penguasaan dan pengelolaan kebun tersebut. Ia mempertanyakan dasar penyitaan kebun sawit oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang menurutnya hanya mengaku pada Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan tanpa adanya putusan pengadilan.
1: Info Pro 2.
0: Tahun Pro 2 Polda Riau melibatkan 5 ahli dari berbagai bidang dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kebakaran tersebut terjadi pada pekan pertama Agustus 2026 dan berada di kawasan hak guna usaha atau HGU PT Teguh Karsawana Lestari, dan 5 ahli tersebut diturunkan langsung ke lokasi bersama dengan penyidik Subdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau yang dipimpin oleh Kasubdit AKBP Teddy Ardian. Dan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mengukur dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Para ahli yang dilibatkan yakni Profesor Bambang Hero Saharjo sebagai ahli kebakaran, kemudian Profesor Basuki Wasis dari IPB sebagai ahli kerusakan lingkungan, Insinyur Nelson Sitohang sebagai ahli lingkungan, Herman Marbun sebagai ahli perkebunan, serta seorang ahli pemetaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap lahan yang terbakar dan tim mengidentifikasi titik awal api, pola kebakaran, kondisi lahan, vegetasi serta berbagai penyebab diduga yang berkaitan dengan penyebab kebakaran juga. Dan kajian juga diarahkan untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan, dan ahli perkebunan memeriksa karakteristik dan kondisi lahan, sementara ahli pemetaan memastikan luas serta batas wilayah yang terdampak kebakaran. Dan teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tomor Pro 2, kita masih di musik dan informasi di jam 3 ini Tomor Pro 2. Dan kali ini kita mau bahas satu lagu yang tadi udah disebutin ya untuk kamu Tomor Pro 2. Apalagi kalau kamu lagi nyari lagu dengan vibe yang fresh, ceria, dan juga dari Hearts to Hearts ya. Cocok banget nih buat nemenin kamu Tomor Pro 2. Lemon Tank yang merupakan lagu utama dari mini album kedua Hearts to Hearts yang dirilis pada 22 Juni 2026. Dan menariknya Tomor Pro 2 lagu Lemon Tank ini mengambil inspirasi dari rasa lemon yang asam dan sensasi yang menyegarkan. Jadi konsep ini juga kemudian digunakan untuk menggambarkan hubungan dengan orang lain. Nah, kadang ya teman berdua saat kita sendirian ya hidup terasa sedikit asam. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang tepat dan menikmati waktu bersama, rasa itu juga bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih manis dan menyenangkan. Makanya teman berdua lagu ini membawa tema tentang kebersamaan, cinta, dan energi positif dengan musik dance pop yang fresh dan terasa seperti musim panas, guys. Jadi kalau hari ini kamu butuh sedikit suntikan energi, ya ini dia Hearts to Hearts tadi, teman berdua mungkin sudah menghibur kamu. After ini kita bakalan puterin juga satu lagu teman berdua dari Green Day yang merupakan lagu baru yang dirilis di bulan Juli kemarin 2026 dengan I'm Never Gonna IEP.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traceback lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Kak. Bye, Kak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Nomor 2 ada satu lagi lagu dari Bruno Mars yang cocok banget nih buat kamu yang lagi butuh musik dan energy party. Judulnya The Cha-Cha-Cha, yaitu salah satu track dari album The Romantic yang dirilis pada 27 Februari 2026. Lagu ini juga jadi track kedua dalam album tersebut nomor 2. Dan dari awal lagu Cha-Cha-Cha ini juga langsung membawa nuansa dance dan yang playful dengan perpaduan ritme Latin, brass, conga, gitar, dan groove yang kemudian bergerak ke nuansa disco, guys. Jadi secara cerita lagu ini menggambarkan suasana pesta ketika seseorang merasa tertarik pada orang lain dan mengajaknya menikmati musik serta berdansa bersama. Yang menarik teman berdua, Bruno juga memasukkan interpolasi dari lagu Slow Motion milik Juvenile sehingga ada sentuhan nostalgia hip hop 2000-an di tengah produksi modernnya ini. Jadi kalau biasanya Bruno Mars identik dengan lagu-lagu pop, funk, and soul yang catchy teman berdua, di lagu Cha-Cha-Cha kita juga bisa mendengar eksplorasi Latin yang terasa lebih deh ya. Oke teman berdua, udah siap buat goyang? Langsung aja deh kita puterin Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha untuk kamu teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Oke, tuh nomor 2. Selanjutnya dari rilisan terbaru dari Lucas Graham yang punya cerita cukup personal di balik kita nomor 2. Judulnya Good Times yang menjadi title track dari album kelima Lucas Graham dengan judul yang sama, dan lagunya ini dirilis pada 17 Juli 2026. Sementara albumnya ini resmi hadir pada 14 Agustus 2026. Yang menarik nomor 2, lagu ini juga membawa Lucas kembali ke akar musik yang menemani ini masa kecilnya, terutama pengaruh musik folk Irlandia dan Amerika yang ia kenal dari sang ayah. Dan Good Times ini juga terasa seperti sebuah kilas balik tentang mengingat masa-masa indah bersama dengan orang-orang terdekat dan menyadari bahwa momen sederhana yang pernah kita jalani ternyata punya arti yang besar. Secara musik, lagu ini juga punya warna yang berbeda dari pop, soul, Lucas Graham sebelumnya. Ada sentuhan folk, Celtic, dan instrumen akustik yang membuat suasananya juga terasa hangat dan komunal, teman. Berdua. Jadi Good Times bukan sekedar lagu tentang masa lalu, dan ini seperti ajakan untuk berhenti sebentar, melihat ke belakang, lalu berkata ternyata kita pernah punya waktu yang begitu menyenangkan ya. Dan teman berdua, ini dia Lucas Graham dengan Good Times, hanya di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih nggak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik.

Oke, teman produk, kita cukupkan dulu untuk hari ini ya, musik dan informasinya. After ini teman produk jangan kemana-mana, karena kita bakalan masuk dan bergabung bersama dengan Produa Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur RRI Network, teman produk. Nanti bakalan ada siapa ya yang akan diajakin ngobrol nih teman produk di sesi kali ini. Ya, buat kamu yang penasaran, stay tune terus di Produa Pakaian Baru, teman terbaik kamu, teman produk. Kita bakal dengerin bersama-sama ya guys ya. Yeah.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo.
4: Teman terbaik kamu.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on air.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio. Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore, gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah, kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah, ini aku bawa pasukan.
0: Wah, gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah, kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali dan dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wede.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke, okay. Kita sudah ketahuan siapa berarti Mas
1: Namanya
0: Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan, di Ribbon aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
3: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: kena flu. Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Okay.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Okay.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke, okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk. Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Dibilang
2: ada, tenang aja, aman.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan. Nah, habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin. Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nadabumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verify apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman
0: ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
1: Yang penting rambut dulu.
0: Yang penting rambut dulu.
3: Harus nyetem.
0: Harus nyetem ya. Oke, kalau Arya?
1: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita pamasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu ya.
0: Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
0: Oke.
2: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Dani itu dia ya, influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya Mr. Dan, Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya, Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main, gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: yang gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya, wah gokil, gitu.
1: Bukan berpindah sih, belakang juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa ledang dut itu?
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking
0: Arafik. Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless. Oh.
2: Nah, kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Jadi kita influence kita juga.
0: Iya, iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Iya. Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu untuk maksudnya Om Rio.
1: Vokal rock. Ya.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi supaya untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya, Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh, okay. Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya, paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Okay, karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya. Okay.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih, kita merasa seperti bintang dan kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Okay.
1: Harus dong,
0: betul.
1: Dan, apa namanya, walaupun kita di jalan rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Okay.
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah, ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Ke maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen nih ya, kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu.
1: Hobi.
0: Di
1: hobi.
0: Bermotor ya. Bermotor. Oh, gitu.
1: Jadi, karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah, itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh, gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya, apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu denger itu langsung, ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan, jadi, nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Gitu.
2: Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jangan dimasukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Tribun Rio tetap memperdua dengan Bintang Jalan Raya. Baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star
1: di Purple.
2: Di Purple.
0: Mm. Nah,
2: itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita per apa, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Iya. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana, Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana, Gan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa, diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orangnya di samping.
0: Iya, general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet.
1: Ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya.
3: Pertimbangkan.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan, mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
1: Betul, jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock, kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya enggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih, nanti akan tayang ya di mungkin film ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Wah, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus.
0: Harus ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil loh. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya. Iya
1: sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simple. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan, atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama dia. Iya, masih penasaran nggak sih, Om?
2: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut
1: ya,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam, kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang, atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini. Dengan tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah. Ini agak langka loh.
0: Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini.
3: Dari phone-nya aja, handphone-nya.
0: Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai. Udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa, Gan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
3: Oh iya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah, oh, bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumri ya dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 apa ya? Ya, gitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, iya masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih. Adik ya.
0: Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih
0: kembali. Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya, apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi enggak konsisten. Iya ya kan? Betul. Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas Reborn tuh harus. Karena ya Mas Dio sendiri udah denger ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya ya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Betul. Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ah, ada kali ya.
2: Mecahin gelas kayaknya. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diem-diem aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diem.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, iya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay,
1: di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu. Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul, betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck. Gitu. Mm-hmm. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Mm-hmm. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, yeah. Karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu ternyata rock nggak habis. Yeah,
0: yeah.
1: Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan.
0: Yeah, yeah.
1: Apa, yuk kita main rock yuk gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak

0: Nah, cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Ribbon ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
1: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
0: Ngomong-ngomong sampo-nya pake apa ya? Sampo metal ya?
1: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
1: Nah, boleh ya, keren
2: kita,
1: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
1: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, ya. Bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
1: Oke.
2: Okay. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
1: Sama semuanya ya. Oke. Okay.
2: Reborn Ryota.
1: Ada
0: satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada
2: yang
0: metal, ada yang punk gitu.
1: Basic rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana ya hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus
1: kok. Iya, motoran bareng boleh, jadwal. Motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
1: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
0: Komunitas motornya.
2: Ada.
0: 4.5%.
1: Wah, itu cakep tuh.
0: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
1: Ada semua
0: ketentuan berlaku.
1: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
1: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produ kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
1: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
0: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem, ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
1: Band.
0: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya. Karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu. Ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
1: Widih, sedap. Nah,
0: enak cucu bakalan tahu ada Reborn.
1: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Reborn ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.
2: Miss you, baby.

88,4 FM program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Risat Omra 2 yang menemani kamu. Gimana nih tadi udah dengerin obrolan Musik Brainer Network bersama dengan RRI Network dan juga Pro 2 Jakarta ya teman berdua. Nah, sekarang saatnya kembali lagi bersama Risa teman berdua di ngobrol asik. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja sampai jam 6 nanti ya. Jadi buat kamu yang mau ngobrol seru sama Risa hari ini, jangan kemana-mana ya guys. Stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Beeps, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Gis, kamu apaan sih?
1: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
1: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
2: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
1: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
2: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
1: Siap bosku!

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Nomor 2, tren kuliner penutup atau dessert ini juga terus mengalami transformasi kreatif, guys. Salah satunya adalah melalui kemunculan iceberg cheesecake, yaitu varian olahan keju yang sukses mencuri perhatian para pecinta kuliner karena menyajikan sensasi tekstur dan visual yang sangat berbeda dibandingkan cheesecake konvensional seperti gaya New York atau Japanese fluffy cheesecake. Dan sesuai namanya, Tomah Brodo, hidangan ini menawarkan tampilan unik menyerupai bongkahan es abadi dengan sensasi dingin yang lumer di mulut kamu. Dan keunikan utama iceberg cheesecake ini terletak pada teknik pembekuan khusus serta komposisi lapisan teksturnya yang kontras. Dan berdasarkan ulasan kuliner Tomah Brodo dari majalah Gaya Hidup Kuliner Internasional atau Taste Atlas, varian ini juga menggabungkan lapisan mousse keju yang sangat lembut dan halus ya, dengan teknik pembekuan cepat atau blast freezing pada bagian luar, dan hasilnya kue memiliki lapisan luar yang tampak kokoh bak es kristal. Namun menyimpan kelembutan krim keju yang lumer begitu tersentuh sama lidah nih, Tuan Berdua.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 2, perbedaan mencolok lainnya juga hadir dari kombinasi rasa asam dan gurih yang lebih segar nih. Jadi berbagai sumber nomor 2 dan laporan edukasi bahan pangan dari Badan Pangan Nasional ini mencatat bahwa penggunaan produk turunan susu segar ya, susu segar seperti sour cream dan pilihan dan juga keju oles atau cream cheese lokal ini berkualitas tinggi, ini mampu juga menciptakan cita rasa gurih yang seimbang tanpa memberikan sensasi berlebihan nih bagi konsumen di Indonesia. Dan fenomena iceberg cheesecake ini juga turut mendapat perhatian dari kalangan profesional kulineri teman berdua. Pastry Chef Indonesia, Chef Yuda Bustara juga mengamati bahwa daya tarik utama dari olahan ini adalah kejutan tekstur atau textural contrast. Dan menurutnya masyarakat modern juga gak hanya mencari rasa manis tetapi juga mencari pengalaman sensorik saat menyantap hidangan penutup ini teman berdua, di mana sensasi dingin yang perlahan meleleh ini menjadi kunci kepuasan konsumen juga. Dan pandangan senada juga diungkapkan oleh pakar pastry internasional Chef Dominic Ansel tahun 2022 dalam ulasan tren kuliner yang dipublikasikan oleh Fine Dining Lovers. Ia juga menyebutkan bahwa inovasi pada cheesecake modern ini berfokus pada manipulasi suhu dan tekstur udara. Jadi iceberg cheesecake ini dinilai berhasil memanfaatkan teknik pemrosesan suhu rendah untuk mengunci kelembaban cream cheese. Jadi teksturnya nih tahun 2022 tentunya yang tetap terasa seperti ice cream padat namun kaya akan cita rasa keju yang juga otentik.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke, Tomo Pro 2, tentunya dari segi kepopuleran ya, kalau kita ngomongin iceberg cheese kayak gini, dan pemasaran hidangan ini juga terbukti menjadi salah satu menu paling diburu di berbagai kafe perkotaan. Dan riset pasar kuliner terkini juga menunjukkan peningkatan permintaan hingga 18% nih guys ya, untuk di daerah Asia Tenggara aja. Dan bagi para pencinta kuliner, iceberg cheesecake ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan bukti gimana inovasi teknik pastry juga mampu memberikan pengalaman baru dalam menikmati hidangan klasik. Dan perpaduan visual yang memikat, sensasi tekstur ganda serta kelezatan rasa keju yang segar ini menjadikannya pilihan sempurna untuk melengkapi momen bersantai kamu, teman berdua. Dan sepertinya kita juga harus berpisah ya guys ya. Dan semoga informasi-informasi yang Lisa sajikan hari ini juga menjadi hiburan untuk kamu teman Pro 2, dan memberikan manfaat juga buat kamu yang dengerin Pro 2 Pekanbaru dari tadi hingga sekarang guys. Lisa harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Setelah ini juga bakalan banyak lagi program-program seru dan merek lainnya yang bisa kamu nikmatin. Jadi bye teman Pro 2. Happy weekend.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Penuh dengan kilometer nih teman Pradua. Di sore ceria menjelang malam ini. Nanti ada informasi unik teman Pradua. Dan nanti juga ada program spesial yang akan menemani kamu. Tentunya di Music Live Chat untuk edisi lokalnya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih teman Pradua dengan salah satu musisi dari kota tercinta kita. Yang pasti mereka juga akan berbagi cerita bagaimana sih perjalanan karir atau juga proses dari karya-karya yang mereka buat nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga Malam, Pro 2 Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Bukan baru teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua, senang sekali Nadi masih bisa menemani kamu di malam hari ini. Tentunya di program spesial teman berdua di hari Sabtu ini. Kita akan bermalam minggu bersama orang-orang yang luar biasa nih teman berdua. Dan juga siapa tahu ini bisa menginspirasi kamu untuk bermusik dan juga tetap punya karya di bidang musik dengan mungkin segala pengalaman dan juga perjalanan dari teman-teman kita yang sudah hadir di studio Pro 2. Nah, ini salah satu karya mereka nih teman Pro 2 yang kamu dengarkan dan kita langsung aja ngobrol untuk malam hari ini bersama siapa ya? Ada Sik ya. Ini benar ya pengucapannya ya. Kita langsung aja sapa mereka di sini. Halo, halo. Halo. Yang mana nih?
1: Halo, ya itu tuh.
0: Ya gitu tuh, rame banget ya. Kita absen dulu. Di studio sudah hadir nih teman Pradua di sini teman-teman dari Sik ya namanya benar ya?
2: Sik Soul.
0: Oh, Sik Soul. Nah, itu dia. Di sini sudah hadir ada Nino di bass. Yang mana Nino? Oh, ini. Halo. Waduh, enggak kebayang megang bass ya. Enggak ke ini ke apa namanya? Ketimpa sama bassnya itu. Karena badannya kecil banget.
1: Bosnya yang ukuran ya. S kali ya.
0: Oh, ukuran S, ada ukurannya ya. Iya, benar. Sehat ya Kak Nino ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Juga lahir ada batin. Lahir batin. Ada Kevin juga di gitar. Hadir. Sehat Kevin?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan juga ada perkusi dengan panca. Waduh, hai. Gimana sehat Kak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Dan juga terakhir pas sudah tahu ada Fai di drum langsung lihat ke sini ya.
1: Bukan, saya.
0: Bukan.
1: Oh,
0: bukan.
1: Saya Fai, benar.
0: Iya, di drum ya.
1: Iya, saya drum.
0: Oke deh. Nah, ini dia nih teman berdua, teman-teman kita dari Sik Soul. Tapi gak berenam loh, berempat. Gimana nih, harusnya 4-6 Soul gak sih?
1: Nah itu dia misterinya.
0: Iya kan?
1: Jadi itu gimana? Yang bakal kita bahas malam ini.
0: Oh, nah, iya.
1: Bingung ini, kenapa harus
0: 6? Iya, ya, kan?
1: Kenapa harus 6?
0: Nah, kenapa? Atau memang sebenarnya ada 6 orang? Atau ada filosofi di angka 6? Atau 6 ini punya arti yang berbeda nih?
3: Saya dihitung 2.
0: Oh,
3: 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang satu lagi.
0: Ini nih, yang foto-foto. Jadi gimana, boleh cerita gak sedikit nih? Jadi apa sih sebenarnya Sik Soul ini? Siapa mau cerita dulu?
3: Drummer Fai.
0: Oke.
1: Jadi gini,
0: Gimana?
1: Mungkin berawal dari kita itu terbentuk 3 orang ya. Awalnya personal 3 orang. Nah, cuman waktu itu kan karena merasa wah sepi nih kalau misalnya kita pakai nama apa ya, biar terasa apa ya, filosofi itu biar kayak kita 3 orang tapi terasa
0: rame.
1: Satu orang tuh ada 2 gitu. Jadi 3 kali 2, 6. Ah, 6 nih. Gitu. Oh. Itu doang sebenarnya. Enggak ada yang kayak aja filosofi angka apa tuh secara feng shui, enggak ada.
0: Jadi
1: sesimpel
0: biar
1: itu.
0: Jadi biar kesannya rame aja gitu.
1: Iya, itu penggambarannya lah, semiotikanya itu kayak nah ini apa ya, mode seriusnya ya.
0: Oke. Mode seriusnya. Kita gak usah serius-serius banget lagi ya. Malam minggu susah mikir soalnya.
1: Semiotikanya gitulah kira-kira untuk penggambaran bahwasannya kita
0: biar ada kesannya.
1: Pengen ya kesannya itu kayak rame gitu. Cuma kayak sekarang kita menganggap si band ini tuh si produser musiknya kita masukin kayak ah itu personal kita juga gitu loh. Jadi kayak
0: okay.
1: Kan kita konsepnya juga ada visual-visualnya nih. Kalau di kepala kita itu, di kepala saya lah terutama. Ya si visual artis juga kita anggap jadi ah itu juga personal kita gitu. Jadi makanya di 1, 3, 4, 5, 6
0: ada,
1: gitu. Itu anggapan
0: gitu. Ada vokalisnya gitu ya.
1: Vokalis gak ada?
0: Gak ada ya?
1: Gak.
0: Jadi nih sebenarnya apa konsepnya nih?
1: Apa itu
0: nih?
1: Vokalis?
0: Oh iya. Serem banget. Jadi apa konsepnya dari Sik Soul ini sendiri?
2: Itu kita lebih ke eksperimental musik gitu.
0: Oke. Okay.
2: Cuma bukan semua lagunya juga nggak ada vokalis, nggak ada vokalnya, tapi ntar bakalan ada vokal juga.
0: Ada. Oh, berarti ntar tuh baru akan dipikirkan ya?
2: Udah ada beberapa. Oh, sudah ada cuma beberapa. Lagi kita keep dulu.
3: Sudah masuk materi.
0: Oh, sudah masuk materinya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu nih sejak kapan nih berkumpul? Pendiam banget ya. Belum ada topik. Jadi sejak apa nih Sick Soul ini akhirnya terbentuk? Tadi kan awalnya bertiga ya. Itu sejak kapan awalnya?
1: Ini berdasarkan
2: 2 tahun ada
0: sejarah.
1: Kita patokan terbentuknya itu awal mulanya terbentuk grup WhatsApp-nya aja lah. Karena nggak ada dia.
0: Jadi awalnya temenan ya, gitu ya. Dulu aja gitu ya.
1: Wah, ini panjang ceritanya kalau misalnya mau ditarik. Iya, gitu ya. Ya intinya dulu kita satu band, band yang lama, kita bubar, habis itu kita yang bertiga buat itu lagi. Jalan bikin lagi, ternyata yang satunya itu milih buat fokus sama pekerjaannya. Habis itu kita rombak konsep, terbentuklah jadi 4 orang ini. Makanya ada perkusi tambahan terakhirnya.
0: Gitu.
1: 12 Oktober 2002
2: 25
1: kayaknya. 25. Ya. Kalau untuk terbentuk City Soul 12 Oktober 2002. Iya.
0: Berarti untuk Kak Nina sama Kak Fai ini memang udah awal duluan awalnya ya?
2: Udah.
0: Yang tadinya yang bertiga itu. Kemudian masuk Kevin sama Kak Panca sendiri juga.
2: Iya, betul.
0: Bergabung sendiri. Kenapa mau gabung nih, Kak?
2: Ya, kenapa?
0: Iya.
2: Tiba-tiba
0: kok
2: gabung?
0: Kok mau maunya? Iya, apa pemikirannya atau juga pertimbangannya?
3: Karena divisi satu visi musik. Satu visi aja. Istilahnya ini aku banget nih.
0: Dulunya ngeband juga ya?
3: Udah lama. Dari SMP berhenti 2008. Ketemu teman-teman sekolah juga. Terus ketemu belakangan rindu pengen ngeband lagi. Terus apa nih yang bisa dimainin? Disodorin lah, mau gak nokok gendang kulit gitu.
0: Nokok gendang, oke.
3: Boleh.
0: Tapi kenapa akhirnya masuk ada perkusi sendiri?
1: Ini saya rangkum nih sedikit.
0: Iya.
1: Panca ini pemain drum juga.
0: Oke.
1: Nah kan kocak kalau misalnya kita kita formasinya bass, gitar, drum. Lah.
0: Kayak
1: pas band kan ngapain susah. Ya udah kita ambil aja drum yang tradisional. Itu aja pakai perkusi, konga, tumba. Itu buat ngegambarin apa namanya kayak buat ngejar-ngejar funky-funkinya gitulah gitu, sound funky-funkinya. Jadi ya udah.
0: Tapi itu nggak ngerubah waktu dulu konsep dari awal Sick Soul ini sendiri?
1: Berubah
0: memang ya. Kalau dulu apa ini awalnya?
1: Apa ya? Pokoknya dulu mah pakai vokalis kita.
0: Ada vokalisnya.
1: Kita mah sebenarnya bagus suaranya aslinya,
2: cuma nggak enak aja.
1: Jatuhnya kita mah pengen solosongnya sebenarnya.
0: Gitu.
1: Ya dulu pakai vokalis, kita bertiga ada vokalisnya, gitar, bass, drum dulu.
0: Pokoknya lengkap kayak formasi band biasa gitu ya.
1: Ada liriknya juga. Abis itu ya udah, pas kayak gini. Kayaknya kita rubah visinya lah buat ini mengingat usia aja.
0: Berarti kalau Kevin sendiri kapan nih bergabungnya?
1: Nah itu.
0: Kayaknya ini masih muda belia nggak sih?
4: Iya.
0: Kamu salah terjerumus ya?
2: Salah pergaulan.
4: Akhir-akhir ini ngerasa
0: sudah mulai dewasa gitu.
4: Mulai kayak terpaksa saya sepertinya.
0: Terpaksa.
4: Awal mula gabung sih
3: kecebur.
0: Atau diceburin?
4: Diceburin sih kayaknya.
0: Diceburin. Siapa yang ngajak nih duluan?
4: Kak Nino pertama ngajak.
0: Kak Nino. Kak Nino bawanya anak kecil.
1: Wah.
2: Gimana ya? Supaya bandnya panjang umur juga.
0: Amin. Ya kan? Jadi gimana waktu diajak itu?
4: Pertama diajak, yuk kita bikin eksperimen ya, eksperimental gitu kan. Kebetulan kan saya juga suka nih hal-hal baru kan, pokoknya kan. Ya, berapa hari jalan kita workshop kan, jamming, enak juga, asik lah gitu kan. Jadinya kebetulan kan ada funky-funkinya juga tuh. Kebetulan kita ada juga materi-materi dari luar ya bang ya.
1: Iya.
4: Jadi emang ngulik lah jatuhnya. Kebetulan suka ngulik juga.
1: Apa yang didengerin pas pertama kali dijejelin? Nah, silahkan.
0: Itu Apakah sesuai dengan umur Anda?
4: Oh enggak, sangat tidak. Aneh-aneh lah yang
2: didengar. Tidak pernah didengar.
1: Sebutkan apa, satu channel YouTube yang didengarkan.
4: Wah, enggak tahu channel YouTube. Enggak, namanya lagu-lagu Cina kuno gitu. Lagu-lagu dinasti Cina kuno.
0: Oh, dinasti Cina. Dinasti
1: Ming. Itu referensi kita.
0: Ah, serius?
1: Wah, udah ngerasain.
0: Jadi apa nih yang diambil dari sisi itu, dari seni dari Cina yang pada zaman-zaman dinasti itu sendiri, Kak?
1: Nah itu mungkin balik ke ini ya, maksud karakter yang mau kita bangun. Mm. Jadi berawal dari kita mau dengerin, kita mau bikin karya, targetnya siapa nih? Mm. Oh, pas tadinya kita mikir, oh yaudah kita pengennya kayak zaman-zaman kita masih ya 20 tahunan itulah. Wah, kita pengen main di Festival Indonesia segala macam, pengen main di Jakarta, di Bandung, bla bla bla. Okay. Pas sekarang kan lebih realistis ya. Jadi mikirnya yang mau dengerin kita siapa nih? Jakarta, Bandung, Jawa segala macam. Mm. Ah, tiketnya mahal kalau mau ke sana. Yang paling deket siapa nih tapi kece? Uh-huh. Malaysia dong.
0: Oke.
1: Malaysia nih, ya udah Malaysia dan luar lah. Kalau udah Malaysia mah kita main tembak luar aja. Okay. Nah, di luar apa nih lagu yang maksudnya yang bisa diterima? Yang aneh pastinya. Okay. Itu makanya jadi kita mengerucut nih untuk identitasnya. Kita mau ngambil musik apa ya? Sempat saya sharing-sharing juga sama teman, beberapa teman yang ada yang kuliah di luar negeri juga, sama ya di Indonesia juga lah. Saya ngobrol-ngobrol soal ngebentuk identitas konsepnya nih. Dia dapat satu kesimpulan bahwa roots-nya Sumatera apa sih? Gitu. Jadi kita coba menggali, kita di Sumatera nih, kita mau jual nama Sumatera, tapi kita nggak mau yang terkesan kayak budaya banget. Musiknya tetap kita mau main keluar. Apa nih, kita cari referensi-referensi. Beberapa ada Indonesia, ada juga yang kayak Ali, abis itu band-bandnya Ali, Gu dan lain-lain sebagainya. Di Australia juga ada beberapa band sejenis, salah satunya itu namanya Glass Beams. Di Belanda juga ada, di beberapa negara juga banyak lah, di Thailand juga ada. Dan kita lihat, oh ini model musik psychedelic namanya.
0: Oh, psychedelic. Nah,
1: psychedelic kan, oke, kita terima nih, oke sih konsepnya psychedelic. Psychedelicnya kita mau yang bagian apa nih? Karena kalau misalnya ada beberapa band Indonesia, dia ngambil rootsnya ke budaya-budaya Arab. Kita lihat, oh kita kalau mau
2: Arab, India.
1: Nah, ada Arab. Jadi kalau misalnya kita mau ikut-ikutan lagi kan, wah ini udah dipakai mereka konsepnya. Nah, yang di Sumatera apa nih? Okay. Saya kaji, saya mencobalah membuat riset kecil tentang perbauran Sumatera tuh zaman dulu gimana terbentuknya budayanya. Karena ada Selat Malaka kan sebagai perdagangan internasional dari zaman dulu ya. Itu kan ngebikin akulturasi budaya tuh di ini. Saya lihat, oh di Sumatera Utara ternyata, kebetulan saya Karo, marganya Karo. Saya lihat, oh di Karo itu ternyata ada pengaruh budaya India. Di Batak itu pengaruh dari budaya Mongolia. Kalau Aceh itu Arabnya ada, Arab, Melayu, Arab juga, Chinese-nya juga ada. Nah, kita ngambil apa nih yang bisa kita ambil? Nggak mungkin kita ambil, kalau ambil Cina aja misalnya, Chinese aja misalnya kan. Terus budaya India-nya gimana? Budaya yang Mongolianya gimana? Yang lain gimana? Oh ya udah, kita mencoba memposisikan band kita itu sebagai musik atau grup musik yang terlahir di Selat Malaka. Nah, kita kalau misalnya kenalan, kamu dari mana? Kita dari selatan Selat Malaka. Ya itu Pekanbaru. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Saya setiap ngobrol di apa segala macam pasti ngomongnya gitu. Di luar sempat beberapa kali kita ngirim ke radio-radio luar negeri juga. Ini dari band dari mana? Ini dari selatannya Selat Malaka, dan mereka tertarik dengan itu gitu. Jadi konsepnya Sixty Soul itu adalah menggabungkan musik-musik India, Mongolia, Mongolia Cina. Sama musik dari Sumatera itu sendiri juga. Nah, itu yang mencoba kita gabungin. Tapi enggak terkesan tradisional lah kita bermainannya. Kita masih modern. Jadi kalau misalnya mau kita bilang, kita sih apa ya, bukan mau menetapkan juga, kita bilang kita itu main musik New Age of Malaka. Jadi era barunya dari Selat Malaka gitu.
0: Oh, ini juga ya kayaknya ya panjang perjalanannya dari konsepnya sendiri untuk yang sekarang ini ya. Oke deh. Nanti kan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh nih teman Pradua untuk band yang cukup unik ini ya, karena ternyata untuk resepnya sendiri juga banyak mengambil dari sisi-sisi yang lainnya gitu ya, dari negara-negara lain dan punya rasa yang berbeda dari musik-musik yang lain juga nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Music Live Chat bareng Sixty Soul.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
7: Belanja dulu
6: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
7: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
6: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
7: Ada diskon, belanja lagi
6: Sampai akhirnya,
8: Ciki, bayar utang hoy.
7: Halo?
9: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
8: Ciki, uang kos kapan dibayar?
6: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
10: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
11: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
12: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
13: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
12: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
13: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
12: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Baik, teman-teman berdua, kembali lagi nih kita ngobrol-ngobrol bersama Six Six Soul. Ya, yeah. Tadi ternyata memang cukup unik nih untuk genre dari Six Six Soul ini. Dan yang pasti juga banyak riset-riset yang dilakukan, yang akhirnya sekarang sudah mulai apa yang namanya menyatu lah ya dengan rumusan baru ini kali ya, Bang Pa ya.
1: Wah, kalau rumusan baru kita masih apa ya, mencoba untuk juga tidak terformulasi lah, meskipun katanya kan kalau bikin apa ya, bikin musik itu ada formulanya, cuman ini kita masih kayak apa ya, mungkin nih katakan mini album atau album pertama kita ini yang lagi kita kerjakan itu lebih ke eksplorasi dari imajinasi kita aja dulu gitu. Bisa lebih ke sana sih, masih eksplorasi konflik yang terjadi di Selat Malaka. Apa sih yang bisa apa ya, the untold story yang bisa kita ceritakan. Kalau misalnya ada sejarah-sejarah yang bisa diceritain dan itu harus dibuktikan, entah itu dengan konfirmasi dari tetua-tetua, tapi kan ada juga sejarah yang tidak terceritakan dan mungkin terjadi. Contoh misalnya nih kak nih, sebagai ini ya,
0: biar nampak kelihatan ya.
1: Misalnya kayak gini nih, kayak lagu kita pertama lah, karya kita pertama Adrenalin Rush itu, ini saya sebagai apa ya, otak visualnya lah, mereka ini yang bertiga ini sebagai yang otak musiknya, karena saya main musik cuman ya udah gitu doang. Saya sebagai otak visualnya,
2: otak visual, kami yang menggambarkan visualnya.
1: Yang buat jadi musiknya. Ya mereka lah bertiga yang buat ngeracik-racik ininya. Kalau secara visualnya Adrenalin Rush itu ceritanya tentang ini, ada dua orang di zaman tahun 1930-an. Bayangin kita flashback dulu. Itu ada dua orang yang pada zaman itu belum tahu lah, namanya orang Akamsi ya, Akamsi. Dia itu butuh alkohol, alkohol tradisional untuk naikin adrenalin mereka. Untuk mengganggu apa namanya, barbar, barbar pada zaman dulu di satu daerah di Pekanbaru di bagan Siapi-api. Itu visual saya, itu visual imajinasi saya. Karena apa? Karena saya dapat cerita bahwasanya bagan Siapi-api itu pintu masuk ekonomi Pekanbaru zaman dahulu kala, katanya gitu. Itu waktu zaman Chevron apa Caltex siapa Chevron itu pertama kali masuk di situ, apa kapal-kapal segala macam dan lain sebagainya. Artinya wah, ini peradaban, peradaban di kota itu pada zaman dahulu chaos juga nih, oke juga nih, pasti banyak konflik di sana kan. Nah, orang, banyak orang yang bisa bercerita tentang wah, dulu di sini ada ini, di bagian siapa itu ada ini, ada bar, ada kasinonya, ada apa segala macam. Tapi nggak ada yang mau menceritakan tentang mungkin ada dua orang anak muda Akamsi pada waktu itu yang iseng mereka minum alkohol, tua lah katakan. Habis itu dia karena minum alkohol, kan alkohol tuh menaikin adrenalin ya, adrenalin rush. Nah, itu dia jadi kayak wah, kita orang Akamsi nih, kita minum, kita jadi pengen nyerang satu bar yang isinya kayak ada orang, orang ya pendatang-pendatang, ada orang Arab yang lagi berjualan, ada orang Indianya, ada orang orang Amerikanya, segala macam, ada orang Portugisnya. Dia kayak ngacak-ngacak nih. Lagu Adrenalin Rush itu tentang itu. Itu basic visualnya.
0: Basicnya.
1: Jadi treatment kita bikin karya itu, karena kita enggak pakai lirik, itu kita mencoba untuk dari visualnya dulu. Jadi saya cerita nih, aku punya cerita nih, pasti mereka juga udahlah itu dia doang itu yang itu, dengan imajinasinya, biarkan dia hidup dengan imajinasinya. Mereka udah wajar jadi aku punya cerita tuh kayak gini nih, bla bla bla segala macam. Tolong bikinin musiknya. Tolong bikinin ininya. Jadi kalau misalnya ntar didengar itu lagu Adrenaline Rush itu ada semacam 3 part yang berbeda. Part mensiasati, mensiasati rencana si orang dua Akamsi ini. Part dia ngedobrak pintu, sama terakhir part dia merusuh di dalam bar itu,
2: bikin kerusuhan.
1: Nah, itu tuh ada part-partnya kalau misalnya mau kita iniin ya. Kayak gitu tuh kita bikin karyanya.
0: Ini ribet gak sih kalau gak ada kayak liriknya gitu, cuma visual gitu aja. Mungkin nih siapa nih, Kak Nino atau siapa yang mau cerita nih bagian musik nih, tadinya kan visual udah nih. Nah, bagian musik nih dia cuma cerita aja nih ya.
3: Mungkin gimana ya kalau untuk tanpa lirik, tanpa vokal ini, kita cuma pengen beda aja gitu kan, maksudnya dari musik yang kita keluarin itu, itu mereka bebas untuk berimajinasi seperti Vice, seperti yang lainnya gimana, untuk menggambarkan gimana musik yang kita jadikan ini bisa jadi sebuah cerita menurut mereka masing-masing, itu aja. Jadi nggak terlalu mereka nggak usah nunggu lirik, wah ini ceritanya gini-gini, gak perlu gitu juga.
2: Tapi dari mendengar lagu itu, mereka sudah bisa diisi kepalanya mengimajinasikan, oh seperti ini, adrenalinnya jadi naik melalui part-part yang tiga disebutin Fai tadi, part pertama, kedua, ketiga, gitu. Jadi begitu dengar lagu masuk ke part sekian, oh langsung adrenalinnya naik, gitu. Jadi artivisual ya, apa namanya ya?
1: Ini sih, apa lebih balik ke konsepnya, karena kita mainin genre psychedelic. Psychedelic itu kalau misalnya ditarik ke belakang, dia nggak terlalu penting sama lirik, dia lebih ke apa ya, musik-musik yang kayak efek lampu, visual, tuh gitu tuh musik psychedelic itu. Nah kita
3: soul-nya, jiwanya.
1: Ya, kita main kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita coba bener-bener, oh ya udah kita main di genre psychedelic, ya udah kita perkuat dengan karakternya kita, si karakter karyanya juga kita bina gitu. Jadi nggak terlalu terganggu sama harus sing along, ya jadi hilang ya, dong.
3: Penontonnya apa juga namanya, duduk aja gitu, menikmati musik.
1: Wah, seliar itu kak kita coba untuk apa ya? Kalau Indonesia pasar terbesarnya adalah band-band dengan yang musik yang ada liriknya dan bisa sing along. Ya. Itu kan kayak seru emang sebenarnya, cuman kita gak mau mengambil kerana yang itulah. Kita cari yang lain yang orang dengerin nonton kita main itu emang datang ke nonton kita itu pengen cuman ngayal.
0: Gitu.
4: Ya apalah Bang Fai, kita membuat lagu nih kan. Jadi pendengar lagu kita tuh ya bebas untuk berimajinasi. Kan tiap-tiap orang kan perspektifnya beda-beda tuh. Imajinasinya, ya udah kita bikin lagu mau berpikir kayak ya seperti yang diceritakan Bang Fai kan.
1: Boleh
0: atau suara, punya ini
1: atau
0: sendiri,
1: punya interpretasi sendiri, nggak masalah. Nah gitu.
0: Oke. Jadi ini lagunya apa ya, untuk bermusiknya dari Six Six Soul ini benar-benar kita bebas gitu ya, mau mau menganalisanya musik ini seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya penampilan ini memang diceritain dulu nggak sih sebenarnya ini apa konsepnya? Enggak. Langsung main aja gitu.
1: Nggak mau dikurung, maksudnya cerita tadi itu cukup kita berapa nih, berenam yang tahu. Jadi sekarang yang lain kalau misalnya
0: ya kan sedikit tahu jadinya
1: juga.
0: Kan
1: nah, jadi nggak spesial dulu lah.
0: Nah ini ada berapa ribu orang juga nonton udah tahu jadinya. Tapi kalau misalnya dibilang kan Kevin kan masih apa ya, dibilang jiwa-jiwa muda gitu ya kan. Wah, ini apa enggak yang terlalu apa ya, ribet enggak dengan konsepnya, mungkin dengan imajinasinya Bang Fai ini sendiri?
4: Balik lagi kan kita jadinya ngulik kan, mempelajari hal baru, apalagi kan ya nambah ilmu lah jadinya.
0: Nambah ilmu. Tapi dulu basic Kevinnya apa?
4: Basic lebih ke rock sih dulu.
0: Rock and roll ya masih. Dulu juga ngeband juga bareng-bareng sama mungkin band-band sebelumnya ada.
4: Dulu sempat pernah ngeband juga.
0: Dan sekarang, akhirnya sekarang bersama inilah
1: orang-orang tua ini.
0: orang-orang dewasa ini. Ya.
1: Terima kasih. Pakai itu aja lah.
2: Semakin tua semakin liar imajinasinya.
0: Asik. Tapi memang bisa dibilang ini cukup berbeda ya dari band-band lain, udah nggak ada vokalnya, terus juga mungkin dari segi musiknya sendiri juga diracik ternyata dengan imajinasinya yang punya sejarah sebenarnya gitu ya. Tapi untuk yang nonton nanti bebas ini ya untuk mau mengartikannya seperti apa. Berarti satu album ini kan mau EP ya? EP ini mau berapa lagu nanti di dalamnya?
3: Kemungkinan 5 ya.
0: 5.
1: Bisa 5 sikat, bisa 8 ya. Ya udah, tergantung rezekinya ntar.
0: Jadi ini konsepnya semua sama. Jadi memang enggak ada vokal sedikit pun?
3: Ada.
0: Ada. Jadi selain Adrenalin Rush ini yang pertama ya, terus ada beberapa yang memang ada vokalnya juga, yang mungkin akan mau dirilis.
1: Materi gak? Kedua nih kayaknya ada, kita bakal masukin lirik sedikit, tapi nggak bakal banyak karena kita nggak bakal mau ngerusak kesakralan.
0: Ya nggak takut ya kalau nanti ada keluar apa-apa gitu.
1: Ya kita mencoba untuk tidak proporsinya itu nggak kita naikkan presentasinya lah, cukup kita yang tadinya konsep orang vokal itu adalah persentase tertinggi, nadi kita balikin.
0: Okay.
1: Nah, kita mau nyokong kayak yang kita tuh ya musik instrumental itu yang naik duluan. Kalau vokal mah ya buat tambahan doang lah gitu.
0: Takut banget sih.
1: Biar beda aja.
0: Biar beda ya. Berarti ini akan dirilisnya di kapan rencananya untuk EP-nya sendiri?
1: Ih.
0: Udah.
1: Wih.
0: Masih tahu kan bisa kita rayakan gitu kan.
3: Secepatnya lah pokoknya.
0: Secepatnya. Boleh.
3: Ya, dengan kesibukan
0: masing-masing.
3: Masing-masing.
0: Ya. Ada yang apa lagi ngurus keluarga gitu ya.
1: Iya.
0: Ada yang masih
3: kuliah, ada yang mengurus orang.
1: Ada yang ngurus orang, ada yang ngurus
0: apa lagi? Ngurus apa? Adalah
1: negara ya. Negara.
0: Tapi kalau begini, konsep-konsep begini apa nggak takut nih? Kalau sekarang kan tau lah ya, era-eranya bermusik itu seperti apa mungkin ya. Karena mulai banyak keluar juga kayak pop-pop yang ya kece-kece lah gitu ya. Ini untuk penikmatnya apa sudah merasa kayaknya bakal banyak nih yang dengerin gitu? Ayo.
2: Ada penikmat tersendiri kayaknya.
0: Oh, ada kelompok sendiri ya.
2: Iya. Karena kan bisa dikatakan anti mainstream ya. Bukan band yang apa namanya ya, bukan band yang
1: komersial.
2: Band abnormal kayaknya.
0: Kayaknya dulu ada warung apa gitu yang kayak gitu juga ya.
1: Itu udah disebutin masuk nih.
2: Mana yang suka
1: royalti nih.
0: Jadi adalah ya pastinya yang memang apa punya kesamaan lah minat ya. Tapi ini dok, kemana aja sih sebenarnya udah adrenalin rasanya dibawa gitu atau mungkin udah penampilannya?
2: Terakhir di review di radio ini UK ya, di
0: nah,
2: UK.
0: Seriusan? Iya.
1: Jadi
0: wah, ini boleh
2: sampai
0: cerita
2: salah
0: nih.
2: Sebut nama saya Panca dipanggil Panka jadinya. Oh,
0: kirain Panci.
2: Bukan
1: Panci. Wah, ini cocok jok sih.
2: Panci bolong.
1: Masuk jok sini.
0: Iya, oke. Oke, jadi
1: nah, mungkin itu Mbak, apa? Karena kita sudah menyadari bahwa lagu ini adalah lagu internasional.
0: Hari-hari.
1: Ya, karena kita sadar nih balik lagi nih. Kita kalau mau ngegambarin, wah kita mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau ke tur Jawa, Bali segala macam, satu orang tiket itu artinya udah satu pergi sekali satu orang ke sana aja. Ini hitungan matematis kita sudah berkeluarga ya, sama dengan pulang pergi ke Malaysia nih. Betul, okay. Satu orang tuh, gitu kan gambarannya kan. Artinya kalau secara hitung-hitungan segala macam, wah nggak masuk nih kalau misalnya ke sana. Nah, dari awal kita udah netapin bahwasanya kita pengen musiknya itu ya udah ke luar negeri aja, negara yang paling deket Malaysia. Nah, mulai dari sanalah. Kebetulan saya lumayan aktif di sosial medianya. Saya mulai cari-cari tuh setelah rilis 1 Mei itu, ya 1 Mei rilis, mulai tuh gerilya kita di sosial media karena ya balik kerja lagi kita nggak ya. Mau nggak mau bukan nggak mau ngeluarin budget untuk promosi karena ya kita terbatas juga kan, jadi kita manfaatkan dulu aja segala sesuatu hal yang bisa kita manfaatin yang itu masih bisa di cover sama sosial media. Itu kita kerjain di minggu ketiga, minggu berapa lupa saya, pokoknya ada deh, pokoknya masih waktu masih deket lah, iya masih di dalam bulan itu, minggu ketiga kalau nggak salah, itu ada satu masuk email dari sebuah radio namanya Islington Radio di London UK.
0: Wow.
1: Dia bilang, "Eh, lagu kamu ini saya bahasa Indonesia kan aja. Ini lagu kamu kita masuk ke hottest indie / alternative rock di event kita Saturday Showcase namanya." Habis itu bacot nih orang serius. Yang bener. Gak lama ya sosial media kita di follow-followin tuh. Dan makin anehnya ya, jadi kayak saya ngeliatin, saya share ke grup juga. Wih, ini apa namanya, ada band Walk of the Earth nontonin live, apa nontonin story kita nih. Band-band luar, ada Kwaisiana, ada apa. Jadi kayak lah, musisi-musisi ada, tiba-tiba ada nge-follow. Dan tuh band-band luar, musisi-musisi luar dari Los Angeles apa segala macam. Apaan ini semenjak di follow sama si radio itu. Tapi dia bilang, tapi untuk tanggal putarnya kita belum bisa share kapan. Nah, selang beberapa minggu, selang 2 minggu kalau gak salah dari situ, tiba-tiba masuk tuh story di WhatsApp ada yang nge-link. Masuk itu kayak, wih, diputar di Inggris. Makin yakin kita nih ntar lagi. Jadi mulai dari situ kita nyari kayak, udah bimbel di mana gitu ya bahasa Inggris ya.
0: banyak sih, tapi nggak usah sebut pula di sini ya kan, dan bayar mereka soalnya. Oke, okay. Wah, jadi memang disitulah akhirnya ya, akhirnya yakin nih bahwa ini
1: bakal
0: bisa lah ya.
1: Ini bangga nih Pro 2.
0: Yes.
1: Bisa.
0: Yes. Iya. Tapi kalau melihat Nino nih kayak zaman-zamannya apa ya, dulu vokalis-vokalisnya kayak Mocha gitu nggak sih?
3: Mocha.
0: Nah, dengar nggak sih benar kan Nino?
3: Apa?
0: Mocha.
1: Wah, kenapa di zaman-zaman dia lah ya.
0: Iya.
2: Memang di zaman kami kan.
1: Iya, dua orang ini itu.
2: SMA, Mocha, Laluna.
0: Laluna ya.
2: Okay. Coklat.
3: Tapi baru kali ini dibilang kayak vokalis Mocha.
0: Iya, kayak kesannya tuh kayak apa ya, kayak flashback gitu. Kayak ngeliat musisi-musisi di zaman itu gitu. Iya,
3: kebetulan memang lahirnya dari sana.
0: Oh, lahir dari sana.
3: Iya.
0: Iya,
3: jadi
0: ya.
3: Memang dari
2: terpengaruh
3: dulu,
2: ya.
3: Terpengaruh ya. Dari band-band yang idealis. Dan kayaknya konsep sampai ya. Sekarang sih.
0: Sampai sekarang juga. Oh, tapi kalau boleh tahu nih, mungkin dari masing-masing kan pasti punya lah ya ini sendiri ya, apa namanya, musisi-musisi yang menginfluence dari bermusiknya. Mungkin dari Kevin, Kevin lebih kemana nih musiknya? Musisi dalam dan juga luar mungkin.
4: Kalau untuk dalam lumayan jarang sih dengar ini.
3: Keren. Anak muda nih.
1: Udah kelihatan kan nih kayaknya.
0: Iya, udah masuk nih kayaknya.
4: Lebih keluar sih.
0: Luar siapa nih?
4: Kalau untuk pribadi mungkin untuk sekarang ya. Kan sebelumnya kan pasti berubah-ubah nih idolanya. Tapi untuk sekarang lebih ke gitarisnya Dream Theater sih.
0: Oh, Dream Theater.
4: John Petrucci.
0: Nah, kenapa tuh? Karena
4: wah, disiplin banget orangnya.
0: Oke.
4: Dengan teknik mainnya segala macam ya kan. Jadi ya gara itulah jadi ngedolain dia untuk sekarang. Itu pun gara-gara di
0: cekokin juga.
4: Dicekokin orang juga kan. Oh, okay. Produser kita ya Bang Behan.

0: Itu kayak The Groove.
1: Oh, The Groove.
0: The Groove. Okay. Apa ya? Malik Essential. Yes. Oh, okay. Yang jazz gitu, soul mm-hmm. jazz gitu.
1: Oh, okay.
0: Senang saya.
1: Lebih ini ya.
0: Kalau ngerok banget.
1: Apa tuh?
0: Misal kayak tengkorak.
1: Waduh, serem itu ya.
0: Komunal, seringai, selalu
1: dengar gitu. Oke, kenapa bisa jadinya sangat bertentangan itu ya? Apa yang diambil sisi dari rocknya kok memang yang rock banget gitu?
0: Kalau dengar sering, kalau dengar seneng rock. Kalau mainnya sedang ya soul ya, seperti soul. Ini. Kalau main, mainin musik. Kalau rock tuh hanya dengar. Kadang-kadang kalau kita dengar musik yang agak keras itu tuh mainkan semangat. Semangat, okay. Apalagi mau aktivitas, fun aja sih bawaannya.
1: Oke. Kalau dari Kak Dino sendiri,
2: Kalau untuk di Six Six Soul itu ada band dari Belanda ya, Kobolo. Itu untuk dari lokalnya ada Ali, terus Basajan ya, Basajan baru-baru keren tuh di Bandung. Sadagu juga itu sih. Kalau ditanya yang lain banyak, cuma untuk di Six Soul ini aja.
1: Ya, itu bisa apa ya, kayak nambah-nambah inilah ya,
2: iya.
1: nge-refresh.
2: Karena kalau semuanya didengerin ntar bandnya jadi banyak juga nih. Pusing juga nih.
1: Jadi pengennya beraneka ragam gitu ya. Kalau dari Kak Fai sendiri?
3: Kalau saya pribadi mungkin ya saya jadi sosok yang anti mainstream juga di ini. Saya dengerinnya lebih ke umumnya masih musik-musik Indonesia yang inilah. Saya coba gali-gali sekarang kayak musik-musik band-band psychedelic. Karena kita lagi main di band psychedelic sekarang nih. Jadi saya mencoba untuk main-main di ranah band psychedelic Indonesia apa-apa aja sih. Jadi saya coba kulik-kulik apa nih band-band tuanya, lama-lamanya. Abis itu saya masih denger-dengerin kayak ya instrumental-instrumental tradisional dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat. Saya tiba-tiba saya ntar mau setengah jam dengerin orang main rabab itu, ya dengerin aja. Ini maksudnya kadang kan kita nggak
1: random ya? Banget ya.
3: Iya, saya orangnya gitu sih.
0: random.
3: Agak saya dengerin ini apa musik di India tuh gendang untuk musik kamasutra.
0: Tabla.
3: Enggak musik kamasutra.
0: Lebih tua lagi.
1: Iya.
0: Kamasutra.
3: Nah boleh tuh apa yang namanya ya?
1: Ayo.
3: Pernah kan Nevin ya, tak kasih Nevin ya, nah, terus dia tuh korban juga tuh.
1: Korban.
3: Ada nih musik, kayaknya oke nih saya bantuin ini. Musiknya musik sensualitas lah, sensualitas India. Itu untuk musik-musik kamasutra India, saya dengerin tuh.
1: Okay.
3: Apa gitu, apa gitu lupa saya namanya.
1: Kira-kira kucu-kucu telah ya enggak ya?
3: Wah, itu pengembangannya sebenarnya.
1: Ya, jadi memang apa ya, memang bervariasi sekali
3: iya,
1: ya
3: random,
1: di sini
3: random,
1: ya.
3: Random.
1: Oke deh, wah seru banget nih teman Pradua. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu, ini bisa nggak sih kayak karena kan orang biasa bermusik tuh kadang ada yang latah ya gitu ya. Kalau dari genre apa psychedelic ini bisa nggak sih kayak orang aku mau ikutan juga gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak punya kayak kalau dari tadi Kafe kan punya imajinasi yang kuat ya untuk menggambarkannya melalui musik. Tapi kalau misalnya orang cuma sekedar untuk bermusik gitu aja gitu, instrumen gitu aja, bisa nggak sebenarnya?
3: Ya, ya mungkin aja. Bisa aja. Cuma
0: kalau ada jiwanya,
3: ya,
0: kalau ada jiwanya.
3: Mungkin visual itu ngebantu kita untuk, ya ngebantu teman-teman yang lain juga untuk ngegambarin apa ya, ngegambarin perasaan, apa ngegambarin imajinasi saya lah gitu kan. Jadi kita mencoba untuk tidak keluar dari rasa si imajinasi yang saya buat gitu loh. Jadi itu jadi kayak ininya aja buat boundaries-nya aja, garis batasnya aja. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang bisa ngegambarin musiknya dengan tanpa visual, enggak apa-apa. Justru mah makin rame janganlah. Ntar jadi ini dong gitu. Enggak usah, jangan.
1: Pakai vokal aja gitu.
3: Enggak usah.
1: Mending pakai vokal aja gitu ya.
3: Pakai vokal band ya standar yang kayak biasanya aja udah cukup. Sing along aja udah.
2: Tapi untuk ini beberapa kali kita ada main ya beberapa gig gitu kan. Dan kayak makin kesini udah lumayan tuh anak-anak sekolah udah pada tahu musik-musik instrumental. Jadi mereka udah bawain, kita kemarin bawain ini

0: ada pernah cover ya kan. Uh-huh. Terus mereka udah bawain itu aja semua. Jadi kayak okay. Wah, ternyata ada juga ya yang di Pekanbaru nih yang mau bawain instrumental kayak gitu.
1: Udah mulai ya.
0: Tadinya kita mikir kan, nih gimana cara orang menikmatinya ya? Mm. Ya udahlah, yang penting kita aja yang menikmati. Yang lain bebas aja lah
2: kan
0: dulu.
2: Skeptis, gitu. Skeptis kan. Okay, iya. Instrumental ini kan musik. Mm-hmm. Kebanyakan kan separuh atau awal lagu pasti bosen dengernya. Tanpa ada
1: liriknya
2: gitu ya. Segala macam. Ternyata yang kami pikirkan itu enggak. Salah gitu. Orang menikmati terus jadi bahan percontohan. Terus kami ini sebagai apa ya, pelopor lah kayaknya untuk band Pekanbaru gitu. Karena kan mereka bertanya, kok ini liriknya mana gitu. Musiknya kok begini, kok begini.
0: Awal-awal gitu. Memang kaget kan ditungguin. Eh kok udah selesai lagunya, kapan
2: intro
0: nih
2: terus.
0: Intro terus deh gitu kan.
3: Dikira intro doang.
0: Jadi next main. Dan ternyata ya mereka udah tahu, oh mereka nih emang gak ada vokal
1: nyanyinya,
0: ya.
1: Gitu ya.
3: Udah mulai bisa menikmati lah beberapa kalangan juga di Pekanbaru terutama ya.
0: Kebetulan kita lebih banyak juga main di acara komunitas.
2: Memberi warna baru.
1: Oke, wah. Jadi ini memang ini sebuah bisa dibilang boleh lah menjadi salah satu referensi lah mungkin ya untuk teman-teman yang mungkin sudah mulai ada yang kayaknya mau cari genre baru gitu ya. Jadi bisa mengulik-ngulik ini juga. Dan yang pasti juga ini teman Pradua, kamu ini bisa didengerin di mana aja nih, di platform?
3: Oh musik? Bisa di mana aja?
1: Udah masuk dari masuk seluruh lagu atau baru beberapa?
3: Oh satu. Oh, kita rilisnya baru satu.
1: Baru satu ya, yang Adrenaline Rush ini baru.
3: Adrenaline Rush.
1: Oh, okay.
2: Sebenarnya seperti apa ya? Coba satu lagu dulu. Animonya gimana? Penerimanya bagaimana? Ternyata bagus. Mungkin kedua, ketiga, dan selanjutnya next, insya Allah.
1: Amin.
3: Iya, lagu pertama kita Inggris, lagu kedua ntar kita mana nih?
1: Asik. Meksiko dong, Meksiko. Gimana tuh yang lagi nih? Iya kan.
3: Iya tuh. Tapi boleh tuh jadi ide.
1: Iya kan.
3: Mulai ngayal ntar saya nih sini kan nih.
1: Tapi bisa nggak kalau misalnya instrumen jadi galau gitu?
2: Enggak satu kemungkinan.
3: Jadi, bisa jadi.
1: Bisa. Jadi.
2: Kami pun untuk menambah instrumen pun kemungkinan ada. Tergantung imajinasinya dia. Kalau ke Meksiko dia berarti mungkin
1: agak rame ya.
2: Lebih rame lagi, pakai tumba, pakai maracas, pakai tamborin.
3: Iya, kayaknya tergantung
2: imajinasinya
3: saya bayangin itu.
1: Imajinasinya apa. Bisa jadi nanti ten lagi, bukan six lagi ya.
3: Waduh.
2: Nah, kalau imajinasinya Arab, ya berarti kami pakai rebana.
1: Oh, pakai tarik urat enggak?
3: Aduh, jadi lu jadi
2: saya turun tangan langsung.
3: Aduh, jadi gimana nih ngomongnya nih? Ya.
1: Jadi tergantung ya, tergantung imajinasi
0: bakal apa ini ya.
2: Kami kan hanya merepresentasikan, memvisualisasikan.
1: Oke deh. Nah, sebelum berakhirnya obrolan kita nih, mungkin ada sedikit apalah ya, tebak-tebakan lah ya, bisa dibilang
3: Iya. Jiwa kompetitifnya muncul.
1: Berapa jumlah daun di pohon jati? Kalau boleh tahu nih, siapa yang paling ogah-ogahan latihan?
2: Semuanya. Semuanya.
1: Semuanya ogah-ogahan latihan ya. Wah, ini kayaknya memang beneran kayaknya nih.
2: Karena kami ini nih gimana ya? Kalau kami bilang musik kami nomor 2, kayaknya enggak juga begitu. Cuman kami ada kesibukan masing-masing. Kayak kayak si Kevin dia kuliah. Mungkin ada tugas kuliah yang harus dikerjain malam-malam. Ada yang kesibukan yang enggak bisa ikut latihan. Nino juga seorang ibu rumah tangga, saya bapak rumah tangga. Punya kerjaan, si Fai juga punya kerjaan. Jadi kami pun juga istilahnya enggak mematokkan, enggak mewajibkan kita tanggal sekian ya, begini enggak. Kapan sempatnya aja. Karena kan semakin fun, semakin enjoy, tidak ada pressure atau tekanan, kita juga latihan makin enak kayaknya. Lagian gak ada yang dikejar, kami hanya berkarya.
3: Lebih ke nongkrong kak, kita
1: tuh nongkrong.
3: Kalau misalnya mungkin kita latihan, kita mah kayak misalnya banyak nih, nongkrong sama teman-teman. Habis itu menghasilkan sebuah produk apa misalnya. Nah kita gitu sebenarnya ya.
2: Malam kalau malam ini kita latihan ya, nge-jam ya, workshop ya. Pas sampai tempat malah gosip.
3: Iya enggak ada, malah jalan.
2: Pasti, latihan ya gitu.
1: Pasti Kevin gosipnya ngerasa kayak wah, saya ini harus bagaimana nih gitu.
3: Karena sering di luar jalur kayak gitu emang. Tapi dasar asasnya itu ya pertemanan dulu aja, udah nongkrong, abis dari nongkrong kita ngapain nih? Setelah seminggu ini kan berkegiatan, ya udah kita weekend nongkrong yuk, di luar jadwal dari keluarga lah, misalnya kita punya keluarga kan, udah kita nongkrong, habis udah nongkrong kita ngapain? Oh, bawa pulang satu imajinasi kah? Atau bawa pulang satu part musiknya kah? Gitu-gitu.
1: Oh, gak kepatok. Jadi memang gak ada yang jadwal ditetapkan gitu ya?
3: Gak ada.
1: Oke, wah keren juga nih kayaknya. Tapi bisa juga ya menghasilkan yang apa ya, di luar mungkin kalau kita bilang kan, kalau banyakkan orang mereka latihan terus juga mereka ada konsep liriknya gitu. Ini malah kayak imajinasi tapi latihnya juga ya, kapan di memang sempat semuanya gitu ya. Tapi itu pun malahan nggak latihan beneran ya.
2: Enggak juga. Menceritakan keadaan negara ya.
1: Wah, itu kayaknya lebih berat lagi.
2: Lebih berat lagi. Kasian Kevin ya.
1: Iya. Jadi Kevin kebanyakan ikutan akhirnya dewasa sebelum usianya atau gimana nih? Mendengarkan obrolan-obrolan bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya kan?
3: Lebih ya.
1: Atau dapat banyak pelajaran?
3: Dapat banyak pelajaran sih ya. Nah,
2: banyak okay. Dapat teori, praktiknya ntar.
1: Iya. Oke. Saya paham. Oke deh, karena sudah hampir selesai di perjumpaan kita, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman Pro 2, mungkin mengenai musik dari teman-teman, atau mungkin ada showcase-nya juga, atau bagaimana nih, atau ada pertunjukan dari teman-teman dalam waktu dekat, atau event, atau dari peluncuran EP-nya sendiri. Dari siapa dulu nih mau ngobrol? Kan Ino? Atau...
2: Fai.
1: Aduh.
2: Fair Jubir.
3: Untuk pendengar Pro 2.
2: Terima kasih.
1: Jangan nangis. Saya putarin dulu juga lagu Melo dulu ya.
2: Terima kasih.
3: Jadi break sound gitu kan.
2: Menyediakan telinganya.
3: Ya boleh. Untuk apa ya, mencoba merefresh playlistnya. Playlist dari DSP yang di favorit. Spotify kah atau apapun itulah, segala macam YouTube musik kah. Boleh mencoba untuk mendengarkan, terlebih teman-teman yang di Pekanbaru ya, boleh untuk mendengarkan ada nih band dari Pekanbaru. Saya gak suka ngebutin band lokal, band Indonesia juga lah kita mah, karena ya kita Indonesia juga kan. Ada satu band
2: kita Indonesia.
3: Band Indonesia nih, yang base di Pekanbaru. Itu dia, lagunya udah di Inggris, enggak.
1: Tetep ya. Gak.
3: Itu tuh ada satu alternatif musik yang bisa didengerin, yang bisa jadi referensi untuk belajar menikmati musik aja, nggak harus kita menghafal apapun, kita ikutin flownya aja udah gitu doang. Itu bisa ke teman-teman dengerin, judulnya Adrenaline Rush, bandnya Six Soul, dan
0: bisa didengar
3: di mana aja.
1: Gimana aja, oke.
3: Dan sambil ngapain aja.
0: Asik. Kita juga ada di Bandcamp.
3: Oh iya, kalau yang mau ini nih kan sekarang udah susah ya. Kalau misalnya kita kan, saya bilang mah DSP-DSP itu kan tempat rental musik. Spotify okay, itu tempat ngerental. Kita ngerental, kita bayar, kita cuma bisa dengerin sekali. Habis itu kita sewa lagi tuh musiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang
0: mau beli,
3: mengkoleksi filenya, kita itu bisa langsung ke Bandcamp. Laman Bandcamp-nya Six Six Soul itu bisa dicek di sana, itu bisa di-download dengan harga $0.9.
1: Wah, seumur hidup ya?
3: Seumur hidup.
1: Oh, keren. Ya,
3: di Bandcamp. Nah, kita coba untuk kampanye kayak gitulah. Jadi, kalau misalnya apa ya, satu apresiasi karya kebetulan musik. Itu bisa dimiliki kayak zaman dulu kita kaset, karena sekarang udah zaman digital, udah aset digitalnya juga bisa dimiliki dengan cara membeli karya tersebut, filenya tadi. Itu di website namanya Bandcamp.
1: Oke deh, berarti itu baru yang Adrenaline.
3: Baru Adrenaline Rush, nanti tungguin lah ya, tungguin kita berproses dulu. Lagu-lagu berikutnya, dari sekian banyak nongkrong yang kita kerjakan.
2: Mohon doa dari teman-teman.
3: Ya, mohon doa ya, mungkin.
2: Semoga melahirkan lagi karya.
1: Oh iya.
3: Kalau untuk upcoming next acaranya itu kita mungkin bakal bikin showcase lah. Kemarin udah ada kontak-kontakan, bakal ngebikin showcase, dan kita bakal mencoba jadi kita mencoba untuk mungkin konsep intimate showcase di lagu pertama, dan mungkin kita bakal ngebawain beberapa lagu dari band-band luar juga yang kita cover. Kita mau nyoba bikin satu pertunjukan musik yang emang konsep psychedelic berasa, artinya ntar kita bakal permainan lampu-lampu juga di sana.
1: Oh,
3: jadi okay, lebih kayak ke art performance lah kita coba buat dalam skala kecil ya, di satu tempat di Pekanbaru ntar bakal kita share.
1: Okay,
3: masih digodok lah acaranya mah nih.
1: Benar, berarti itu nanti informasi bisa didapatkan di
2: mana aja?
1: Di mana aja? Instagram kita. Gimana sih? Jualan dong.
3: Udah di patah-patah itu.
0: Di pasar pagi ada berarti ya. Di Instagram kita Six Soul.
1: Di Six Soul kita aja. Oke deh. Mungkin ada bertambahin.
3: Ada dot band-nya enggak sih? Iya, sixsoul.band.
1: Iya,
3: aduh.
0: Ya pasti ketemu lah.
1: Mungkin Given ada mau ditambahin?
3: Kayak enggak.
1: Oke, enggak.
0: Tambah lah.
1: Iya, tambah lah.
2: Biar kayak di Gobin, tambah aja.
1: Iya, oh itu legend banget ya Gobin. Kalau dari Kak Panca mungkin ada.
0: Kak Panca.
3: Panca bener.
2: Ya itu aja, mohon doa dari teman-teman sesama musisi, pendengar yang ada di Pekanbaru. Support, saling mensupport. Semoga band-band band-band Pekanbaru bisa menasional, bisa go internasional.
3: Kita mau tinggal internasional doang
1: ya. Malu.
2: Terus ya, terima kasih kepada RRI Pro 2 sudah ngundang kami, sudah berbagi kisah dengan kami, sudah mau mendengarkan dan menyiarkan band kami. Terima kasih Pro 2.
1: Baik, terima kasih juga untuk si. Ini kayak kayak gini saya enggak bisa jawab apa-apa nih. Ayo deh Pro 2. Terima kasih banyak nih untuk kakak-kakak di Six Six Soul ya. Semoga sukses. Kembali. Dan juga terima kasih untuk yang sudah komen-komen di live chat kita. Kata Cayu, keep up spirit, Uncle Panca, Uncle Pangka.
2: Saya dipanggil paman. Uncle.
3: Tolong di screenshot mbak, boleh sih mbak?
1: Boleh.
2: Kayak keluarga saya.
1: bisa jadi. Oke, mudah-mudahan sukses selalu. Dan mudah-mudahan impiannya semua tercapai. Targetnya juga tercapai. Ya, dan juga teman Pradua, kalau kamu ingin melihat seperti apa sih gaya bermusik dari Six Six Soul ini sendiri, kalau bisa langsung cek di media sosialnya di sixsixsoul.band ya. Nanti kamu bisa juga informasinya mungkin tentang tadi ada showcase sih mungkin nanti ya, barangkali akan nyusul, kamu bisa dapatkan informasi di sana ya. Kita ketemu lagi di lain waktu di Music Live Chat. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.
2: Bye bye. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
3: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh, no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

band om-om nih. Ini adalah para personil dari band-band legend. Salah satunya ada kalau gak salah Jikustik juga masuk ke dalam band om-om ini teman Pradua. Dengan jangan-jangan, jangan kemana-mana, masih ada temani teman Pradua malam hari ini. Nanti dengan informasi apa ya, pokoknya seputar hal-hal yang seru-seru dan juga yang bisa membuat kamu termotivasi nih teman Pradua untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Oke, nanti hingga pukul 23 dibagi-bagi bahas ini bahas gitu, ada tentang kesehatan, ada hal-hal mungkin juga yang dekat dengan kepribadian kamu nih teman Pradua. Jadi nanti Nadi hadirkan plus lagu-lagu spesial seperti yang satu ini juga yang akan Nadi hadirkan untuk kamu. Ada singlenya Perunggu dengan 33 kali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
3: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
1: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, malam hari ini Nadia mau obrolin sebuah tren baru, tapi ini kayaknya khusus untuk cewek-cewek deh. Yang cocok boleh denger sih, siapa tahu nanti nih kalau punya adik atau juga ya pasangannya ada yang ngikutin tren ini nih, bisa sedikitnya kamu kasih tahu mana yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Jadi teman produser sekarang itu ada namanya tren girl dinner. Jadi seperti yang dilansir dari Cleveland Clinic, girl dinner ini pada dasarnya merupakan cara makan yang low maintenance dan bisa menjadi pilihan praktis ketika seseorang tidak punya banyak energi untuk menyiapkan makan malam. Tapi isi piringnya tetap perlu diperhatikan agar kebutuhan nutrisinya tetap tercukupi dan juga tidak terabaikan teman produser. Mungkin barangkali kamu pernah nih kayak ngerasa capek banget ya untuk masak. Atau karena udah seharian beraktivitas, kayak sudah tidak punya tenaga lagi nih untuk kayak motong-motong bawang. Atau juga potong-potong sayur ya. Jadi kamu bisa menyiapkan nih teman perdua beberapa bahan makanan yang bisa kamu simpan di kulkas. Tapi kayaknya kalau punya kulkas ya, kalau nggak punya mungkin kamu bisa siapkan bahan makanan yang tahan ya mungkin sekitar 2 atau 3 hari sebagai amunisi cadangan kamu nih teman berdua. Jadi inilah yang membuat girl dinner ini cukup menarik saat ini teman berdua, karena di tengah rutinitas yang cukup padat, makan malam tidak harus selalu terlihat seperti hidangan restoran atau juga membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Bahkan juga bisa menggabungkan beberapa makanan sederhana yang ada di rumah dan itu bisa terasa lebih santai kamu nikmati. Dan tren ini bukan tentang seberapa sedikit makanan yang bisa disantap, tapi melainkan bisa juga membuat makan malam kamu terasa lebih mudah dan juga menyenangkan. Seperti apa nih untuk menyiapkan yang namanya girl dinner ini teman berdua? Nanti Nadia kasih sedikit tipsnya ataupun juga caranya nih teman berdua, biar kamu nih yang super sibuk tetap bisa menikmati makan malam yang menyenangkan.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Ada Jojo, dengan what you need nih teman Pradua. Apa sih yang kamu butuhkan? Pastinya butuh asupan nutrisi nih teman Pradua. Sekarang nih kesehatan benar-benar harus benar-benar dijaga. Walaupun lagi sibuk, makan yang bergizi itu memang sangat penting dan bisa banget kamu siapkan nih teman Pradua. Jadi dengan tren girl dinner ini, katanya sih cukup praktis ya dan cukup sederhana bisa kamu lakukan. Jadi daya tarik utama dari girl dinner ini memang ada pada kepraktisannya. Setelah menjalani hari yang panjang, tidak semua orang punya tenaga untuk masak lagi. Menyiapkan beberapa makanan dari kulkas atau juga dari dapur kamu, ini bisa menjadi solusi sederhana agar tetap makan dan tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur. Tapi biasanya sih masalahnya itu konsepnya ya dari girl dinner ini bisa menjadi kurang seimbang kalau misal pilihan makanannya terlalu terbatas. Misalnya nih, hanya mengkonsumsi keripik atau juga popcorn atau biskuit atau makanan ringan lainnya sebagai makan malam. Wah, ini kayaknya tidak ada apa ya, tidak ada asupan yang baik nih masuk ke dalam tubuh. Jadi makanan ini juga memang bisa mengganjal perut sih, tapi belum tentu bisa memberikan nutrisi yang cukup ya untuk tubuh kita. Nah, karena itulah teman Pradua, girl dinner ini sebaiknya tetap terdiri dari beberapa jenis makanan. Proteinnya bisa diperoleh dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe, atau juga keju atau kacang-kacangan. Kemudian bisa ditambahkan sebagai sumber karbohidratnya itu ada roti atau kentang, nasi, crackers atau biji-bijian. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan buah serta sayuran untuk membantu memenuhi kebutuhan serat dan juga berbagai vitamin dan mineral ya. Lemak sehat ini juga bisa ditambahkan melalui alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian atau juga minyak zaitun. Jadi dengan begitu piring makan malam kamu tetap terasa santai tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Ya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa?
3: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845, Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

bagi-bagi bahas gini, bahas gitu teman Pradua. Dan sekarang sudah hampir tengah malam. Tapi malam minggu biasanya jam-jam segini masih pada seger ya. Tapi teman Pradua, kalau kamu sekarang lagi bingung banget kira-kira apa ya peluang yang bisa menghasilkan di tengah ekonomi saat ini teman Pradua. Jadi untuk kamu mungkin bisa mengulik lagi nih untuk hobi yang teman Pradua jalani. Apakah itu bisa menjadi salah satu penghasilan tambahan untuk kamu nih teman Pradua. Misalnya kamu suka banget dengan tanam-menanam. Nah mungkin tanam sayuran gitu ya. Nah ini juga bisa kamu seriusin dan bisa menjadi salah satu solusi di tengah ekonomi yang cukup gonjang-ganjing ini teman Pradua. Atau kamu hobi masak juga bisa. Ya, jadi kamu bisa terima odoran kue, terus juga dessert box. Atau juga kamu bisa kayak mengajukan proposal ke kantor-kantor nih untuk snack box. Nah itu juga merupakan salah satu ide hobi yang bisa kamu jalani tapi bisa menghasilkan. Nah nanti kita akan coba bahas lebih lanjut lagi nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

berbohong. Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Solo single dari Ivy Alisa, teman Pradua dengan What About Us. Oke, sekian dulu nih ditemani kamu teman Pradua. Jadi kalau misalnya sedang lagi memikirkan apa ya yang enak dilakukan, sesuatu yang nyaman dilakukan tapi bisa menghasilkan, teman Pradua. Jadi jawabannya tentu dengan melakukan hobi. Coba kamu lihat hobi kamu apakah berpeluang nih untuk dijadikan sebuah bisnis yang menjanjikan. Jadi dengan cari tahu hobi mana yang paling punya peluang untuk dijual nih teman Pradua. Misalnya suka desain grafis atau juga suka foto-foto. Nah ini bisa juga nih kamu menjadi jasa kayak foto produk. Tapi kayaknya sekarang sudah mulai banyak apa ya, bersaing dengan AI kayaknya ya. Jadi bisa tawarkanlah sesuatu yang berbeda. Atau kamu suka yang desain, kamu bisa kayak buat template di website desain gitu ya, desain grafis gitu lah teman Pradua. Dan kalau hobi masak bisa deh kamu coba untuk kayak open order makanan yang bisa kamu buat nih teman Pradua. Mulainya dari kecil-kecil aja dulu, konsisten, istiqomah, terus juga yang pasti ngikutin tren boleh, tapi kamu pastikan dulu yang produk kamu adalah utama untuk dijual, atau produk yang viral ini adalah pemancing untuk orang bisa berbelanja di toko kamu ya. Semoga bermanfaat teman Pradua, dan kita ketemu lagi di lain waktu dengan segala informasi yang seru-seru yang akan dihadirkan untuk teman Pradua. Terima kasih banyak ya kebersamaan untuk hari ini di Pradua FM Pekanbaru. Semoga menyenangkan, semoga bermanfaat untuk kamu dan juga terhibur. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Via, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
4: Memiliki suku terbanyak di dunia.
5: Lambangnya burung Garuda.
6: Benderanya merah putih.
7: Berbeda-beda tapi tetap satu.
3: Dan netizen membuktikan semuanya benar.
8: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

teman Produes. Selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produes, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udhu bika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udhu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udhu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udhu bika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya, lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari

Allah akan menjawab setiap doamu dengan 3 cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id.

0: Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari. Gempa berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diunggah melalui akun resmi X, gempa terjadi pada pukul 00.42 WITA. Gempa tersebut berada pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 derajat bujur timur dengan kedalaman 31 km. Hingga berita tersebut ditulis di rri.co.id, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut terdapat 4 korporasi atau perusahaan yang sedang dilakukan penyelidikan. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya dugaan keterlibatan 4 korporasi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Mensesnek menuturkan bahwa penyelidikan keempat korporasi tersebut telah dilaporkan pada kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Ia mengungkapkan 4 korporasi yang diduga berkaitan dengan timbulnya karhutla tersebut berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: baru teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman produk.

Dua pekan baru teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman berdua. Selamat menikmati waktu kamu di hari ini, weekend Minggu 23 Agustus 2026. Dan pagi ini walaupun kamu mungkin belum bangun ya, ada aku yang udah bangun dan sudah menemani kamu setia dari jam 5 pagi tadi sampai nanti jam 11 siang teman berdua. Pokoknya buat kamu yang menikmati weekend, selamat menikmati weekendnya. Buat kamu yang mungkin bekerja di weekend juga kayak aku, yuk semangat aja, gak masalah ya. Nikmati setiap momennya teman-teman berdua.

0: tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya kalau hari Minggu gini kamu aktivitasnya ngapain sih teman berdua? Beberapa orang mungkin memanfaatkannya untuk berolahraga gitu ya, sambil menikmati suasana pagi di area Car Free Day. Kayaknya sekarang hari Minggu Car Free Day gak ya? Di area Sudirman sih belum kelihatan banget ya, masih ada kendaraan bermotor yang 1-2 biji yang lewat ya. Tapi kayaknya sih ada ya Car Free Day, karena kayaknya ada beberapa acara nih di area Car Free Day. Tadi kalau nggak salah ada acara kirap juga tuh teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen mengisi waktunya, waktu weekendnya dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, salah satunya mungkin bisa join di Car Free Day Pekanbaru, menikmati suasananya, olahraga, dan juga mungkin jajanan-jajanannya itu nggak kalah menarik enaknya ya.

0: Lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai. Produ FM.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang

Hilangkan sadar yang tersisa dari segala yang bisa disaksikan mata. Namun apa daya, katamu aku bukan lagi cahaya. Aku bukan lagi alasanmu mengapa.

dan jantung yang kehilangan darah.

menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi singgasana yang pernah kau tempati sebagai permaisuri di istana yang kita bangun selama ratusan hari.

Buat kamu yang pagi ini sudah keluar rumah, mungkin tadi yang jalan-jalan, olahraga, atau mungkin lagi menikmati suasana Car Free Day. Wah, pas banget ya. Karena hari ini cuacanya lumayan bersahabat. Ya, kayaknya sih lumayan bersahabat ya. Dan untuk kawasan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru nih, di depan area kantor RRI Pekanbaru sudah banyak nih yang beraktivitas di area Car Free Day. Ada yang jogging, banyak kan jogging ya. Jalan santai, ada yang juga main sepeda anak-anak. Jadi buat kamu mungkin yang baru mau berangkat, jadi bisa deh kayaknya. Masih ada waktu karena kalau Car Free Day sampai jam 9 ya. Tapi kayaknya kalau di pusatnya, di sekitaran kantor gubernur tuh bakal ramai banget karena ada acara, nggak salah tadi acara apa sih, pokoknya ada acara ya, terkait dengan ini deh, apa, dengan lingkungan. Nah tuh, jadi lumayan tuh ya buat ikut-ikutan gabung gitu kan, biar ada aktivitas di pagi hari ini. Nomor 2, olahraga juga sesekali nggak apa-apa kan. Ya gak apa-apa dong, biar sehat ya. Kok malah nanyanya gak apa-apa ya, kan biar sehat. Hari Minggu banyak manfaatkan buat olahraga. Kadang-kadang olahraga itu juga bikin kita refreshing, teman berdua. Bikin kita seger lagi. Rasa lelahnya, keringat yang keluar itu bikin kita malah jadi seger gitu. Daripada mungkin kalau weekdays Senin sampai Jumat itu kerjaan kamu cuma duduk aja gitu ya. Sesekali mungkin di weekendnya Sabtu atau Minggu itu adalah olahraga, biar bisa meningkatkan imun kamu, teman berdua. Nanti habis ini kita lanjut lagi di program sepada untuk sesi berikutnya ya. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.